0: Cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psikiatri Hospital Keningau.
2: ...18 negara... ...22 perlumbaan... ...11 pasukan... ...musim terakhir era 1000cc... ...aksi tanpa henti... ...persaingan semakin sengit... ...mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: Silang Budaya
1: Radio
0: RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Lebih 9 juta pencarum perkeso nikmati skim lindung 24 jam bulan depan. Cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara dibawa ke Kabinet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tiga inisiatif utama diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026 di Bukit Jalil semalam. Antaranya pakej daya tahan ekonomi, Progressive Acceleration for Capability and Employment PACE bernilai lebih RM710 juta, pengenalan allowance pasca cuti bersalin dan pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 bagi berperluas perlindungan menerusi pertubuhan keselamatan sosial perkeso kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Selaras dengan pengumuman itu, Perdana Menteri memberi tempoh 2 minggu kepada semua agensi berkaitan untuk mengemukakan laporan pelaksanaan setiap inisiatif bagi pekerja yang diumumkan. Datuk Seri Anwar berkata, laporan itu perlu diserahkan kepada menteri terlibat sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa 3 minggu lagi. Pengumuman pelaksanaan PACE itu disambut baik. Masyarakat menyifatkannya sebagai langkah proaktif dalam memperkasa tenaga kerja serta meningkatkan daya saing rakyat. Ikuti reaksi penjawat awam Muhammad Mus Muslan dan Nurul Akilah Sapini.
1: Latihan diberikan, saya tengok bagus untuk yang fresh grade. So, maksudnya nanti bila dah diorang ke alam pekerjaan, diorang dah ada basic yang senang untuk diorang tempuh lah. So, jadi sangat bagus untuk student-student dan pelatih-pelatih baru.
2: Kerajaan cuba sehabis baik untuk memberi manfaat kepada semua rakyat. Jadi, saya rasa sebagai rakyat kita kena berterima kasih dan bersyukur. Walaupun tak mungkin cover semua, tapi at least ada benda yang boleh kita manfaatkan. Sebagai pekerja, untuk jangka masa panjang, lambat lagi saya nak pencen sebenarnya, dihargai sehingga akhir perkhidmatan lah.
0: Selain itu, allowan pasca cuti bersalin yang akan diperkenal sebagai bantuan kewangan bagi cuti tambahan selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari mendapat reaksi positif Azrina Muhammad Amin, Nur Saadah Muhammad Siddiq dan Arslinda Arsyid.
3: Penambahan cuti bersalin kepada para wanita, especially tergolongan ibu, memang sangat-sangat dihargai sebab sekurang-kurangnya para ibu dapat menjaga anak mereka dengan lebih panjang lagi dan sedia untuk masuk kerja pun lagi mantap lah sebab mental dan fizikal diorang dah bersedia.
4: Kami sebagai wanita sangat berterima kasih kepada PMN kerana memperjuangkan hak cuti bersalin wanita kerana wanita tu perlu dimartabatkan oleh seluruh warga Malaysia.
5: Bila kita diumumkan, ini memberi kepada mental kepada orang yang bersalin serta fizikal untuk perkara tersebutlah.
0: Sementara itu, mengenai perlindungan perkeso bakal diperluas kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara mendapat reaksi yang menggalakkan, khususnya mereka yang mencari rezeki di negara jiran. Ikuti pandangan Terence Das dan Umi Syakila Muhammad Siddiq.
6: Memang sesuatu yang cukup memberi makna kepada para pekerja, terutama sekali rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Difahamkan satu nyawa rakyat Malaysia setiap minggu mengalami krisis dan sebagainya dan tidak ada perlindungan yang sewajarnya. Jadi satu penambahbaikan kepada Akta Perlindungan akan dikemas kini untuk membantu mereka. Jadi saya rasa ini satu inisiatif yang memang baik untuk rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara, terutama sekali di Singapura.
7: Warga Malaysia yang bekerja di Singapura, mungkin pengembara, saya rasa sangat patut dan bagus kerana rakyat Malaysia ramai yang bekerja di Singapura, so mendapat perlindungan yang sama seperti mereka yang bekerja di Malaysia. Jadi saya rasa skim ini sangat berpatutan.
0: Dalam perkembangan sama, seramai 9.6 juta pencarum perkeso bakal menikmati perlindungan sepanjang masa menerusi pelaksanaan skim lindung 24 jam yang akan bermula bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan Ramakrishnan berkata, skim berkenaan memastikan pencarum terus dilindungi walaupun kemalangan berlaku di luar waktu bekerja.
8: Bukan sahaja semasa kerja. Kalau kemalangan berlaku di luar waktu kerja pun mereka tetap dilindungi. Had umur, skim lindung kasih untuk suri rumah akan dinaikkan daripada 55 ke 60 tahun. Lebih 720,000 wanita akan mendapat manfaat. Suri rumah menjaga anak-anak, orang tua, ahli keluarga yang sakit kerana mereka menyumbang besar pada kita dan negara. Sudah tiba masanya kita balas jasa mereka dengan perlindungan yang lebih baik.
0: Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Berita seterusnya, cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara MTN akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu penting bagi memastikan inisiatif berkenaan diangkat sebagai antara agenda utama dalam pendidikan nasional. Tambah beliau, usaha memperkasa pendidikan tahfiz tidak terhad kepada program sedia ada.
9: Sebab itu, usaha ini tidak boleh terhenti hanya pada pratahfiz kemas. Tidak terhenti terhadap pengujudan 58 MRSM Ulul Albab atau TVET Tahfiz. Saudara, apa yang saya lontarkan ini mesti menjadi agenda pendidikan nasional yang lebih tersusun. Dalam konteks ini, pada hemat saya, sudah tiba masanya kita menyelaras institusi pengajian tinggi awam, swasta dan kolej-kolej yang menawarkan pendidikan tahfiz di bawah satu kerangka yang lebih jelas agar pendidikan tahfiz bukan saja diperkasa tetapi diberi laluan yang lebih luas dan ekosistem pendidikan negara.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Luar negara, isu Selat Hormuz dan pengekalan gencatan senjata susulan konflik Asia Barat akan menjadi agenda utama dalam pertemuan duhala antara China Amerika Syarikat yang dijadual berlangsung bulan ini di Beijing. Tegas Duta Besar China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong, Iran perlu menarik balik sekatannya di selat berkenaan dan Amerika juga perlu menarik balik sekatan tentera lautnya. Dalam pada itu, Iran telah menyerahkan cadangan terbaharunya bagi rundingan menamatkan konflik di Asia Barat kepada Pakistan. Menurut agensi berita IRNA, teks cadangan berkenaan diserahkan kepada Islamabad yang bertindak sebagai orang tengah bagi rundingan dengan Amerika Syarikat. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump tidak berpuas hati dengan cadangan rundingan damai baharu berkenaan. Iran didakwa meminta perkara yang pihaknya tidak boleh bersetuju namun tidak menerangkan butiran lanjut mengenainya. Trump dalam pada itu turut mengancam untuk meletupkan Iran jika mereka gagal mencapai perjanjian. Perancis mengulangi pendirian untuk enggan terlibat dalam perang diterajui Amerika Syarikat Israel terhadap Iran. Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan objektif perang berkenaan tidak ditarifkan dengan jelas dan operasi dijalankan di luar rangka kerja undang-undang antarabangsa. Jelas Barrot, Perancis sedang merangka misi antarabangsa bagi wujudkan syarat yang diperlukan untuk memulihkan trafik di laluan berkenaan. Sukan badminton Piala Thomas 2026 di Horsens, Denmark. Pengarah kejurulatihan persorangan negara Kenneth Johnson mengambil tanggungjawab penuh selepas skuad negara gagal ke separuh akhir. Johnson mengakui kelemahan kem persorangan negara dan menyifatkannya prestasi keseluruhan mereka sebagai tidak mencapai tahap. Malaysia tewas 0-3 kepada juara bertahan China di suku akhir. Dalam perkembangan sama, skuad Perancis mencipta sejarah apabila buat pertama kalinya mara ke separuh akhir selepas mengejutkan juara 2014 Jepun 3-0. Kemenangan itu meneruskan rentak cemerlang Perancis selepas turut mengejutkan juara 14 kali Indonesia 4-1 dalam saingan peringkat kumpulan. Perancis akan berdepan India bagi merebut tempat ke perlawanan akhir. Bola sepak Liga Super, Kuching City FC naik ke tangga kedua Liga selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Terengganu FC 2-1 di Stadium Negeri Sarawak. Kemenangan itu sekaligus memulihkan Kuching City FC mengutip 3 mata penting di laman sendiri. Formula 1 GP Miami, Lando Norris meraih petak utama bagi perlumbaan sprint sekaligus menamatkan dominasi pasukan Mercedes. Pelumba McLaren itu mencatat masa terpantas mengatasi Kimi Antonelli di tempat kedua manakala Oscar Piastri ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 9 juta pencarum perkeso nikmati skim lindung 24 jam bulan depan. cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara dibawa ke Kabinet. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Satukan hati kekal abadi, Izzat Sofi. Setia menemani saudara Wirama hujung minggu sehingga 12 tengah hari nanti. Juga mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, bawa keluarga atau ke mana saja arah yang tuju, ada majlis perkahwinan atau menyantuni saudara mara. Semoga selamat sampai ke destinasi dan fokus pemanduan saudara. Baik, seperti yang saya maklumkan awal tadi, jangan lupa untuk ikuti rancangan KMJ khas Hari Pekerja 2026, penerbit Diani Syazrina Ahmad Razdi. Dengarkan nanti 9.15 minit pagi, eksklusif hanya di Radio Klasik. Baik, apapun terima kasih yang terus setia mendengarkan kami dengan menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Semuanya Wirama hujung minggu.
2: Statistik Jenayah Malaysia memaparkan 7 statistik jenayah terpilih. Jenayah Indeks Merangkumi Jenayah Kekerasan dan Jenayah Harta Benda mencatatkan penurunan peratusan sebanyak 21.4% dengan sebanyak 65,623 kes. Jenayah Kekerasan pula mencatatkan penurunan sebanyak 24.7% dengan 7,326 kes, serta jenayah harta benda dengan kadar peratusan 30.1% sebanyak 21,579 kes. Bagi jenayah dadah memaparkan pelibatan secara individu, majoritinya adalah lelaki. Penurunan peratusan 9.4% bagi penangkapan kes rasuah menunjukkan kesalahan memberi rasuah dengan mencatatkan sebanyak 159 kes. Tuntutan palsu 241 kes serta salah guna kedudukan dan lain-lain sebanyak 58 kes.

0: Bertemu suara tanpa wajah cukup sekadar mengubat rindu. RTM-RTB Ikatan Muhibah dalam KMJ, damai selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera dari Radio Klasik RTM. Saya Diani Syazlina Ahmad Rasdi. Izinkan sekali lagi suara ini menemani ruangan kenangan mengusik jiwa RTM-RTB bersama dengan rakan saya di Harmoni FM, Salmi. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmi Haji Ibrahim. Akan menemani Auda ya sepanjang program ini. Yeah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi ya Diani dalam program istimewa MOU Kenangan Mengusik Jiwa, di mana ini merupakan kolaborasi penuh bermakna ya antara Harmoni FM dan Radio Klasik. Apa khabar orang Radio Klasik semuanya?
0: Alhamdulillah, semua sihat. Sejahtera, sihat belaka. Bila dapat bersama dengan Salmi di ruang udara, bertambah lagi keceriaan di Radio Klasik waktu ini.
1: Alhamdulillah. Jadi tema kita Diani untuk kali ini cukup istimewa ya, khususnya bagi kita warga Radio Brunei, kerana untuk tahun ini Radio Brunei menyambut ulang tahun perkhidmatannya yang ke-69.
0: Wow. Cukup hebat.
1: Cukup hebat, thank you. Melalui program ini kita bukan sahaja meraihkan sejarah tetapi juga menghargai setiap kenangan yang pernah tercipta bersama dalam dunia penyiaran, khususnya bagi juru-juru hebah. Pasti ini waktu yang dinanti-nantikan ya. Dan insyaAllah ya, saya akan kongsikan nanti apa saja aktiviti dan kegiatan yang berlangsung sempena 69 tahun penubuhannya.
0: Ya, dan di sini juga pastinya 1 Mei merupakan tarikh yang cukup istimewa buat kita semua kerana berlangsungnya sambutan Hari Pekerja 2026. Apapun, kita akan kongsikan sebentar sahaja lagi antara aktiviti yang akan diadakan di Malaysia dan juga di Brunei. Walau bagaimanapun, kita akan berehat seketika ya Salmi. Kita akan kembali selepas ini. Kita berhibur dulu dengan lagu ini.

0: Ya, kembali bersama dalam kenangan mengusik jiwa. Baik, Diani, masih ada di sana?
1: Ya, saya masih lagi setia di sini bersama dengan Salmi dari Harmony FM.
0: Terima kasih kerana mendengarkan kami, Harmony FM dan Radio Klasik. Ya. Dan seperti yang dijanjikan, kita kongsikan sedikit sejarah di mana hari ini kita berfokus kepada tema sempena dengan ulang tahun perkhidmatan Radio Brunei yang ke-69. Jadi sedikit sejarah lah akan kita kongsikan hari ini, di mana Radio Brunei sebenarnya ditubuhkan pada 2 Mei 1957. Kita berdua belum lagi lahir ke dunia
1: belum lagi.
0: Ya Allah. Tahun 50-an bermula dengan masa tu kan, dia bermula dengan satu stesen radio sahaja. Tapi sekarang sudah pun berkembang kepada 5 stesen radio semuanya. Ya.
1: Wow.
0: Jadi Radio Brunei memulakan siarannya pada 2 Mei 1957. Dan jika mengimbau lagi, bermula dengan satu stesen radio sahaja, kini mengendalikan 5 stesen radio, dan setiap stesen ini mempunyai konsep dan format masing-masing ataupun DNA masing-masing untuk mengenal pasti keperluan sasaran pendengar yang terdiri dari segenap lapisan masyarakat. Jadi selama hampir 7 dekad penubuhannya, Radio Brunei terus menjadi teman setia kepada rakan pendengar kita, bermula dari era analog hinggalah ke era digital masa kini. Ya. Jadi antara pengisiannya dia ni untuk kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita di RTM, sambutan kegiatan untuk tahun ini pada 2 Mei 2026 berlangsung majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi ayahanda dan bonda Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, iaitu almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din, ibni almarhum Sultan Muhammad Jamalul Alam, dan almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit binti almarhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abdul Rahman, serta Paduka Anak Anda Baginda almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Jadi itu salah satu kegiatannya, itu majlis membaca surah Yasin dan tahlil ya. Dan kemudian pada 4 Mei 2026 pula kita akan melaksanakan majlis tazkirah semangat berdakwah melalui radio yang akan dilangsungkan di kompleks penyiaran RTB Sungai Akar di tempat kita sedang bercakap ini dia ni. Dan juga untuk memberikan sebenarnya dia tazkirah tersebut kita pilih untuk memberikan semangat kepada para penerbit untuk berdakwah melalui radio dengan menerapkan nilai-nilai Islam melalui rancangan-rancangan yang menariklah mengikut DNA stesen masing-masing. Kalau nasional dengan formatnya, dan juga Harmoni dengan format sukan dan kekeluargaannya, Pelangi dengan formatnya, demikianlah 5-5 stesen tersebut akan menerapkan nilai-nilai Islam ya, melalui rancangan menarik mengikut DNA stesen masing-masing. Kemudian pada 10 Mei pula 2026, pengisian sempena hari radio ni kita ada kejohanan futsal. Kejohanan futsal intersection RTB. Jadi kita asyik duduk, saya jadi juruhebah, menerbit, menyunting. Jadi sekali-sekali kita kena tendang bola ya. Jadi kita berfutsal kan dia ni.
1: Kejohanan sihat.
0: Aktiviti sihat, bersukan.
1: Betul.
0: Jadi memang sesuai dengan DNA ataupun format di Harmony FM. Kejohanan futsal intersection RTB ini melibatkan kaki tangan RTB yang diadakan di Futsal Arena Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri. Dan pada 14 Mei 2026 pula, kita buat pengisian kempen menderma darah. Juga bertempat di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar, tempat kita sedang bercakap sekarang ini. Dan kempen ini juga dibukakan kepada para pegawai dan kakitangan RTB. Kempen ini dihasratkan untuk membantu meningkatkan lagi stok bekalan darah negara, khususnya bagi keperluan pesakit-pesakit yang memerlukan. Kalau dia ni sendiri, darahnya jenis apa?
1: Kalau saya darah jenis B+.
0: B+, yeah. Saya pula A+. Alhamdulillah ya, sedikit sebanyak pengisian aktiviti sempena Hari Radio Brunei ni, kita dapat membantu dan juga banyak perkara yang kita lakukan ni untuk rakyat dan pendengar dan masyarakat kita ya. Ya, sementara itu dia ni, antara kegiatan lain ialah kita ada mengadakan kuiz radio. Kuiz radio ni berhadiah, jadi ada hadiah khaslah istimewa untuk pendengar kita yang berjaya menjawab kuiz tersebut. Dan selain itu kita ada penerbitan khas sempena ulang tahun perkhidmatan Radio Brunei ke-69. Itulah tadi dia ni sedikit sebanyak pengisian yang mana aktiviti dan kegiatan yang berlangsung sempena dengan 69 tahun penubuhan Radio Brunei.
1: Ya, banyak sekali pengisian yang diadakan di Harmoni FM. Tapi sebelum tu, saya nak ucapkan tahniah buat semua warga kerja Radio Brunei. Semoga terus melangkah maju, terus kreatif, tetap relevan dan terus unggul dalam menyampaikan info dan juga hiburan. Tahniah buat anda semua.
0: InsyaAllah. Amin, amin. Terima kasih, Diani. Dan insyaAllah pendengar-pendengar kita ada mendengar juga ketika ini yang ingin mengucapkan apa kata orang, tahniah. Kita akan bukakan nanti ya ruangan untuk pendengar kita mengucapkan tahniah sempena dengan ulang tahun perkhidmatan Radio Brunei ke-69 ini.
1: Betul.
0: Terima kasihlah doanya tadi, Diani. Semoga radio tetap relevan, tetap unggul. Wow, begitulah.
1: InsyaAllah.
0: Begitulah yang kita harapkan ya. Dan hubungan kita antara RTM, RTB juga akan semakin erat. Itu yang kita harapkan ya, Diani.
1: Ya, amin.
0: Amin. Baiklah, sebelum kita berpanjang lebar, kita berhibur dulu dengan sebuah lagu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan, kenangan mengusik jiwa khas. Kembali bersama dengan saya, Diani Syazlina, dan juga rakan penyampai dari Harmony FM, Salmi. Masih lagi ada di sana.
1: Saya Salmi. Masih berada di sini.
0: Baik.
1: Nampak merdu suara Diani di sana.
0: Sama juga dengan Salmi. Kalaulah
1: daripada
0: diberi,
1: yang baru saja bersama ya.
0: Kalau diberi kesempatan apa? Kan, saya nak jumpa dengan Salmi. Sebabnya saya biasa
1: di
0: dengar
1: maya.
0: Di ruang udara sahaja.
1: Itulah kan.
0: Tak berkesempatan lagi nak jumpa berdepan dengan Salmi. InsyaAllah mana tahu InsyaAllah. Tahun hadapan kita
1: boleh,
0: dapat bersua.
1: Malam ni kita video call.
0: Boleh, tak ada masalah. Baik, saya pun nak kongsikan juga ya. Semalam 1 Mei merupakan sambutan Hari Pekerja bagi tahun 2026 yang membawa aspirasi untuk memperkasa tenaga kerja Malaysia agar lebih berdaya tahan, berkemahiran tinggi dan bersedia untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Jadi sambutan Hari Pekerja 2026 yang dianjurkan oleh Kementerian Sumber Manusia ataupun KESUMA dengan bertemakan Pekerja Madani Kesuma Bangsa yang telah pun berlangsung semalam, iaitu pada 1 Mei 2026 di Unify Arena Bukit Jalil. Dan sebenarnya Hari Pekerja ni bukanlah sekadar cuti umum dalam sesebuah negara. Jadi untuk pengetahuan Harmony FM juga dan Salmi, sambutan yang disambut semalam merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara. Kalau diikutkan sejarah, sambutan ini berakar daripada gerakan pekerja antarabangsa pada abad ke-19 yang memperjuangkan hala asas pekerja seperti waktu bekerja yang adil, kebajikan dan juga perlindungan. Kalau di Malaysia, Hari Pekerja mula diiktiraf sebagai cuti umum pada tahun 1972, menandakan komitmen kerajaan dalam mengiktiraf peranan penting tenaga kerja sebagai tulang belakang kemajuan ekonomi dan juga kesejahteraan negara. Jadi, Karnival Mega ini merangkumi pelbagai aktiviti, anugerah dan juga inisiatif sokongan untuk pekerja serta majikan di sektor awam dan juga swasta yang menghimpunkan lebih 10,000 peserta. Kalau tadi saya ada sebutkan tema Pekerja Madani Kesuma Bangsa, sebenarnya Kesuma Bangsa ni sering digunakan dalam tema Hari Pekerja untuk menggambarkan pekerja sebagai permata ataupun golongan mulia negara. Seperti kitalah, Salmi.
1: Masya Allah.
0: Yang merupakan salah seorang pekerja. Kitalah juga permata ataupun golongan mulia negara.
1: Betul. Kitalah, apa kata orang, lidah-lidah bagi menyampaikan message yang bermakna untuk kerajaan kita. Ya.
0: Tepat sekali.
1: Betul.
0: Itu antara aktiviti yang menarik diadakan di Malaysia semalam 1 Mei.
1: 1 Mei. Kalau kita laporan harian pula, laporan harian haji. Sekarang ni kan musim haji.
0: Ya, betul.
1: Jadi kalau di Brunei 1 Mei itu merupakan laporan harian yang dicadangkan ya, bermula hari Jumaat 1 Mei sehinggalah hari Jumaat 5 Jun 2026 jemaah-jemaah haji balik semula ke tanah air. Jadi insyaAllah National dan juga Nur Islam dan Harmony FM merupakan antara stesen radio yang akan menyiarkan laporan harian mengenai dengan perkembangan jemaah-jemaah kita di tanah suci. Itulah sikit sebanyak mengenai dengan apa kata orang, berita mengenai dengan sambutan ataupun laporan haji kita ya di Brunei Darussalam. Dan hari ini 2 Mei pula kita menyambut ulang tahun Radio Brunei ke-69. Dan kalau di Malaysia 1 Mei kemarin Hari Pekerja.
0: Betul.
1: Jadi ia semua berkait-kait rapat ya dia ni.
0: Betul, tepat sekali. Tapi kalau tadi Salmi ada berkongsikan mengenai haji, di Malaysia juga operasi haji Malaysia bagi musim 1447 Hijri bermula secara rasmi pada 18 April 2026 dengan 31,600 jemaah berlepas secara berperingkat ke Tanah Suci. Jadi penerbangan kumpulan pertama MH8050 membawa 284 jemaah yang telah pun berlepas dari KLIA ke Madinah pada jam 4:05 pagi, menandakan bermulanya musim haji haji pada tahun ini. Itu dia antara sedikit sebanyaklah yang dapat saya kongsikan juga mengenai operasi haji Malaysia bagi musim ini.
1: Baiklah, itulah tadi beberapa perkara kita kongsikan dalam kenangan musik jiwa keluarannya hari ini. Ya. Ya, baik, betul. Kita sebenarnya akan bacakan ucapan pendengar nanti ya, Diani.
0: Betul, ini yang tak sabar-sabar ni. Pendengar sebenarnya dah pun mula menghantarkan kiriman. Kalau di Malaysia, mungkin saya nak kongsikan jugalah ya. Sebelum kita nak putarkan lagu dari sini, Salmi, diharapkan ruangan kenangan musik jiwa ni dapat mengubat rindu di antara dua benua, antara Malaysia dan juga Brunei, di mana kita dapat mengharapkan lagi silaturahim antara kita Malaysia dan juga Brunei. Nanti kami akan bacakan kiriman dan ucapan-ucapan saudara. Kalau di Malaysia, bagi saudara yang nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan menerusi WhatsApp Radio Klasik di 0135656128. Kalau di Brunei pula bagaimana?
1: Bagi kita di Brunei pula, kiriman ucapan tahniah bolehlah dikirimkan di ruangan komen Instagram dan juga di ruangan komen TikTok Harmony FM. Itulah dia.
0: Nanti kita akan bacakan kiriman-kiriman mereka ya, Salmi. Tapi betul. Sebelum tu kita nak berehat seketika, kita berhibur dulu dengan lagu ini.

0: Masih bersama dalam rancangan MOU Kenangan Mengusik Jiwa kerjasama antar Harmoni FM dan Radio Klasik sempena ulang tahun perkhidmatan Radio Brunei ke-69 bersama saya Salmi, Haji Ibrahim dan juga Diani yang berada di Klasik FM. Diani, awak masih di sana?
1: Ya, saya masih lagi di sini setia dengan Salmi yang berada di Harmoni FM. Sebabnya saya suka dengar suara Salmi. Lemak-lemak
0: lemak,
1: merdu.
0: Saya suara Diani. Begitu. Kan, begitulah. Memang suara-suara DJ ni memang suara-suara terpilih lah agaknya kan. Anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ni.
1: Yeah.
0: Baik, ini merupakan segmen terakhir kita.
1: Betul. Uh-huh. Dan pastinya untuk di segmen ini kita akan nak bacakan kiriman-kiriman ucapan yang telah pun dikirimkan oleh pendengar Radio Klasik dan juga Harmoni FM. Jadi siapa yang nak mulakan dulu ni Salmi? Siapa yang nak bacakan dulu kiriman?
0: Izinkan saya membacakan
1: boleh,
0: dulu kiriman daripada pendengar-pendengar kita ya.
1: Mm-hmm.
0: Di mana ini datang daripada Siti Rohani. Mm-hmm. Katanya, selamat ulang tahun ke-69 untuk Radio Kesayangan. Tetap jadi frekuensi yang paling top dan menawan hati pendengar. Mm-hmm. Selalu menemani semasa bertugas dan jadi peneman di waktu sepi. Juga sebagai teman dalam perjalanan kerja dan balik. Proud of you, Harmoni FM. Mm-hmm. Daripada pendengar setia Harmoni FM. Alhamdulillah.
1: Mm-hmm.
0: Yang ini pula daripada Kina di Katok, katanya selamat menyambut ulang tahun ke-69 Radio Brunei, sentiasa menjadi penghibur, peneman di kala sunyi dengan lagu-lagu dan segmen yang menarik, membuatkan diri tidak rasa keseorangan dan fikiran pun tenang. Teruskan menghibur dan kami sentiasa menyokong. Sebelum saya terus baca, bagaimana ada daripada RTM pula?
1: Ya, ini ada kiriman daripada Muhammad Safian Ahmad Fadil dan juga isteri Nur Salawati Amran yang berada di Semenyih, Selangor. Katanya nak buat ucapan kepada Hajah Nur Fazilah dan juga Haji Jamaluddin sekeluarga yang berada di Temburung dengan ucapan tunggu kehadiran kami sekeluarga pada Hari Raya Aidiladha nanti. Dan kami ingin merasa suasana Hari Raya Korban di Brunei Darussalam. Semoga ikatan persaudaraan kita antara dua keluarga semakin erat. Dan ini pula kiriman seterusnya datangnya daripada Nur Lailawati Sazali yang berada di Kuala Nerang, Kedah. Nak buat ucapan kepada Pengiran Haji Ismail Muhammad Ali dan juga Hajah Siti Mariam yang berada di Berakas dengan ucapan semoga ikatan persahabatan, kekeluargaan dan ukhuwah kita ini akan berpanjangan. Walaupun tidak dapat bersua muka, namun dapat berjumpa di alam maya sudah memadai. Semoga ruangan KMJ ini akan sedikit sebanyak dapat melerai rindu di hati. Baik.
0: Kita harapkan. Wow, panjangnya. Diharap mereka yang dikirim tu ada mendengar ya, Diani.
1: Ya, betul.
0: Ini ada dari Brunei.
1: Brunei pun bagaimana?
0: Dari Brunei ni. Dari Raz Airi. Mm-hmm. Katanya selamat ulang tahun untuk Radio Brunei ke-69. I love you, Radio Brunei. Aduh, ya. I love you too. Terima kasih kerana telah menemani hari-hari kami dan menceriakan suasana apabila kami bertugas di siang hari maupun di malam hari. Katanya kami tetap memilih Radio Brunei sebagai stesen rasmi di hati kami daripada pendengar setia Radio Brunei. Itu katanya. Ni lagi dari Zai Ismail. Selamat hari ulang tahun perkhidmatan Radio Brunei ke-69. Bagaimana dari RTM, ada lagi?
1: Saya menerima dua lagi kiriman.
0: Silakan.
1: Mungkin saya boleh teruskan? Ini pula
0: boleh.
1: Kiriman daripada Siti Halimah Saad dan juga Siti Fatimah Saad yang berada di Kuala Kangsar, Perak. Ditujukan untuk Pengiran Muhammad Saleh dan Adinda Siti Sarimah Saad yang berada di Sengkurung. Ucapan salam rindu kepada Adinda berdua bila agaknya nak pulang ke Kuala Kangsar. Walaupun kita terpisah dengan lautan, tapi kasih sayang dan ketenangan tetap abadi di hati. Dan ini pula kiriman terakhir yang kami terima di sini. Kirimannya datangnya daripada Amirah Balkis Muhammad Naim yang berada di Seremban, Negeri 9. Ditujukan

0: Bukan kepada rakan seperjuangan semasa menuntut di UIA dulu. Dayangku Nabilah, Siti Saliha dan Dayang Mariam yang berada di Bandar Seri Begawan katanya, masihkah ingat saya di sini? Terasa ingin kembali ke zaman kita masih menuntut di UIA dulu. Rindu yang tak bertepi kepada kalian bertiga. Semoga sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Itu antara kiriman yang saya terima dari Radio Klasik.
1: Saya ada dua lagi daripada RTB. Dua saja lagi. Katanya daripada Rose, selamat hari ulang tahun perkhidmatan Radio Brunei ke-69. Semoga makin mantap isi rancangannya. Disukai ramai pendengar yang setia. Semoga maju dan sukses semuanya. Dan akhir sekali daripada Raimi Ahmad, selamat menyambut hari ulang tahun perkhidmatan Radio Brunei yang ke-69. Semoga Radio Brunei akan terus diminati, sentiasa memberikan yang terbaik dalam menghiburkan pendengar-pendengar setia, di samping menyalurkan informasi yang bermanfaat dan berguna kepada masyarakat. Mudah-mudahan Radio Brunei akan terus maju jaya dalam bidang penyiaran, bukan saja di negara Brunei Darussalam, malahan di seantero dunia. Terima kasih Raimi Ahmad, doa-doanya. Dan itulah tadi ucapan-ucapan telah pun kita bacakannya, Diani.
0: Betul, rasa sekejap sangat, Salmi.
1: Ya betul, sekarang kita sudah pun sampai di penghujung rancangan. Jadi terima kasihlah kita ucapkan kepada semua pendengar telah berkongsi ucapan. Setiap ucapan biskita amat bermakna bagi kami di warga Radio Brunei. Dan sebenarnya 69 tahun bukanlah satu perjalanan yang singkat. Ia dipenuhi dengan suara, cerita dan lagu. Dari generasi ke generasi, Radio Brunei terus menjadi saksi perubahan zaman, namun tetap setia dengan peranannya dalam menyampaikan maklumat dan hiburan, juga untuk menyatukan kita semua antara radio dan pendengar. Akhir kata, selamat ulang tahun ke-69 Radio Brunei. Semoga Radio Brunei akan terus menjadi wadah penyiaran dalam menyampaikan maklumat yang sahih, hiburan yang menceriakan hari bis kita dan rancangan-rancangan yang berkualiti. Dan mungkin Diani ada kata-kata terakhir?
0: Saya nak ucapkan tahniah sekali lagi buat semua warga kerja Radio Brunei. Selamat ulang tahun ke-69. Dan pastinya juga kenangan musik jiwa dah pun sampai ke penghujung pertemuan kita ini. Semoga apa yang kita kongsikan hari ini terus berbekas di hati, menjadi teman tak kala sepi dan juga penawar ketika rindu. Dan kenangan mungkin tidak dapat diulang, ya Salmi. Namun betul, ia sentiasa hidup dalam ingatan selagi kita masih lagi menghargainya. Akhir kata, terima kasih kepada kru penerbitan Radio Klasik RTM, penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan, juga rakan juruteknik Puan Nurul Aisyah Mokhtar. Semoga hari kita terus ditemani ketenangan dan keindahan memori. Salam kasih, salam serumpun dan salam penuh kenangan daripada saya, penerbit dan juga penyampai KMJ kali ini, Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata. Sampai kita bertemu lagi, Salmi, insyaAllah.
1: Baik, dan ucapan penghargaan terima kasih juga kepada seluruh warga RTB, rakan-rakan penyiar dan pendengar setia Harmoni FM kerana terus bersama kami dalam rancangan khas ini. Saya Salmi mewakili penerbit dan juga penyelaras bagi kenangan musik jiwa keluaran kali ini, iaitu Dania Elmar yang setia bersama saya di hadapan saya ketika ini, dan juga rakan-rakan juru teknik kita Muhammad Hibni Ibnu Hasib, Haji Kipli, Haji Hamal Syukriah, Haji Abdul Ghani, Didi Mazni, Aimiliana Nordin, Rafi'i Haji Taha, juga daripada grup MCR Team Mas Suryani Awal Latif, Nur Afika Haji Nafiah, dan juga dari rakan-rakan RBM Syukri Osman dan Sufian Malik, mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hingga jumpa lagi.

0: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.
1: Sujana Arkaib pada hari ini.
2: Mengawal. MENGAWAT. Mengawat. Mengawat adalah memegang atau menjawat sesuatu jawatan.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Teruskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
1: Ha, lepas raya ni, rendang, ketupat, lemang, semua dah makan kan? Sekarang masa untuk bakar balik kalori. Jom sertai Perkeso Run and Ride 2026. 17 Mei, hari Ahad, jam 7 pagi di Tentara Wawasan Putrajaya. Nak berlari boleh, nak kayu basikal pun boleh. Siap dengan Zumba dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda dan keluarga. Dan yang paling best, ada cabutan bertuah dengan hadiah utama kereta dan motor menanti anda. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di runandride.perkeso.gov.my. Jom sihat, jom seronok di Perkeso Run and Ride 2026. Jumpa anda di sana.

0: Cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psychiatry, Hospital Keningau.
2: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Terima kasih saudara yang terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga dengarkan kami di RTM Klik di aplikasi di telefon pintar saudara. Baik, kita di segmen untuk menarik untuk kita kongsikan sekarang ini. Kedai burger Hujung Simpang. Apa benda tu? Tiba-tiba je cerita pasal pagi-pagi burger ni. Semestinya saya bersama dengan orang-orang hebat dalam menjayakan sitkom Kedai Burger Hujung Simpang. Saya bersama dengan penerbitnya Encik Izwan Daini. Juga kita ada dua pelakon yang membintangi untuk sitkom ini, B. Aisyah dan Tiago B. Apa khabar? Selamat pagi. Assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
1: Baik. Kita nak mulakan dengan abang penerbit dululah. Okey. Pagi-pagi dengar cerita pasal burger ni jadi lapar pula kan? Kita ni kerja 6 pagi tadi. Okey, baik. Boleh kongsikan sedikit mengenai dengan sitkom Kedai Burger Hujung Simpang.
2: Okey. Kedai Burger Hujung Simpang ni adalah sebuah sitkom yang diterbitkan oleh Gliger Studios dan juga Buckhouse lah. Jadi saya sebagai salah seorang pengarah untuk sitcom ini, seorang lagi ialah rakan baik saya, Aris Bahar, dan diterbitkan oleh Encik Khairul lah. Jadi Kedai Bagi Ujung Simpang ni kita ada 13 episod. 13 episod di mana setiap episod kita membawakan kisah-kisah yang berlaku di sebuah kedai burger. Jadi macam kita tahu, kedai burger ni adalah sebuah tempat yang ramai orang singgah.
1: Okey, betul.
2: Daripada semua golongan masyarakat akan singgah. Dia tak kira lah siapa pun, dia akan makan burger.
1: Ya, betul.
2: Jadi di sebuah kedai burger ni macam-macam karenah orang yang kita akan jumpa di situ. Jadi itulah yang kita bawa dalam 13 episod Kedai Burger Hujung Simpang.
1: Baik. Okey. Kita nak tanya B. Aisyah.
4: Yes.
1: Okey. Jadi saya difahamkan ada dua watak utama dalam sitkom ini, iaitu Ajim dan Wesley.
4: Ajim dan Wesley. Yes.
1: Betul. Okey. Boleh kongsikan cerita yang menarik mengenai dua watak ni? Sikit-sikit je.
4: Basically, Ajim dengan Wesley ni, dia peniaga burger lah. Saya ni peniaga kopi dekat tepi. Jadi, kita orang ni satu kawasan tapi ada pelbagai jualan lah yang kita buat. And then, Ajim dengan Wesley ni macam best friend. So, basically, diorang adalah dua orang yang membawa kedai burger ni naik lah. Diorang selalu try burger baru, selalu try benda pelik-pelik lah. So, kita orang ni macam jadi tester and dan sebagainya. Jadi dekat situ adalah hubungan persahabatan, hubungan percintaan. Tapi bukan Ajim dengan Wesley.
1: Baru nak tanya. Adanya Ajim dengan Wesley bercinta ke apa? Okey.
4: Ajim dengan saya, Wesley dengan saya punya coworker, which is Marisa.
1: Okey, baik. Untuk Tiago. Okey, baik. Saya nak tanya sedikit, apakah cabaran dalam melakukan watak dalam sitkom ni?
3: Cabaran. Saya ingat tak ada lah.
1: Maknanya hebat lah ni, tak ada cabaran ni.
3: Bukan macam tu bang. Sitkom ni dia memang spontannya kan. So okey lah. Saya, watak saya sebagai Tega, food rider. So I datang ke gerai burger, kedai kopi, ambil makanan. Tapi tak ada balik lah bang. Stay sana, buat semua.
1: Ambil order tapi tak pergi mana.
3: Tak pergi mana.
2: Sudah balik tapi sendiri.
3: Bila nak habis episod baru balik bang. macam tu.
4: Okay. Kerja dia.
1: Baik. Untuk penerbit sendiri, apakah mungkin ada menarik yang membezakan sitkom-sitkom yang sebelum yang ada sebelum ni? Mungkin boleh kongsikan kepada pendengar Radio Klasik.
2: Okay. Untuk Kedai Bagi Hujung Simpang ni, yang menariknya ialah kita bawakan, untuk setiap episod kita bawakan cameo-cameo baru. Maknanya ada muka-muka baru yang akan datang dengan kisah-kisah baru. Maksudnya dia bukan pemain itu saja. Setiap episod kita bawakan, akan ada seorang ataupun dua orang pun ada cameo yang masuk untuk melakonkan watak-watak di situ. Jadi colours lah situ, dia ada pelbagai warna daripada segi pelakon-pelakon.
1: Jadi cameo yang hadir untuk setiap episod tu adalah episod itu saja. Maknanya kalau kata minggu depan untuk episod, dia dah tak ada dah.
2: Dia dah tak ada dah. So dia tak boleh terlepas lah. Dia kena tengok sebenarnya. Untuk setiap episod, dia ada je cameo-cameo yang akan datang. Muka-muka.
1: Okey, baik. Untuk B Aisyah. Jadi ini adalah kali pertama bersama dengan penerbit atau pernah bekerjasama sebelum ini?
4: Sebenarnya he is my lecturer.
1: Senang buat kerja ya.
2: Senang lecturer cari anak muda.
4: Tapi saya dah lamalah daripada 2019 sampai 2021 saya bekerja student under CS1. Lepas tu sekarang saya pun dah 26 jadi kita orang still rapat lah bekerja like after, because sepanjang dekat college saya memang mana-mana dia pergi saya ikut dengan sehari, so dua-dua tu saya ikut je. Jadi basically kita orang rapat daripada situ lah.
1: Okay, untuk Tegu pula, adakah ini sitcom yang pertama?
3: Ya, yeah, sitcom pertama. Sebelum ni movie, drama semua ada. Kalau sitcom, ini adalah pertama.
1: Jadi apa yang membuatkan you rasa macam ini adalah satu cabaran yang besar untuk saya dalam menghasilkan sitcom ni? Kalau drama tu kita tahu dah.
3: Okay, cabaran dia macam bila kita dah start shoot, sampai habis episode tu, kena lakon. Dia tak ada cut, kita patch, tak ada macam tu.
4: Betul.
1: Oh, dia jalan
3: je. Nanti baru, kalau nak ada apa-apa patch baru, dia tak ada stop semua tak ada. Kena habiskan semua. Okay. Itu cabaran sikit lah, 0.1 sajalah.
1: Betul-betul minimize eh.
3: 0.1. Bukan, sekarang saya karakter tega bang. Okay. Dia memang overacting ni orang.
1: Jadi watak apa yang dilakonkan antara dua yang ada dekat sini mungkin ada lagi watak yang setiap episod dia ada.
2: Untuk anchor lah kita panggil, anchor lah. Betul. Anchor untuk setiap episod kita ada Megat Syarizal sebagai Abang Ben. Andan Hassan sebagai Wesley, Takim Zaki sebagai Ajim. Dan Yakuchai
4: kita ada sebagai Marisa. Dan kita ada Kak Maimun.
2: Cik Kak Maimun.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Baik saudara, kita kembali bersama dengan penerbit juga pelakon dalam sitkom Kedai Burger Hujung Simpang. Kata penerbit sebenarnya tajuk dia panjang, depan Petronas lah, ada apalah apa semua lah kan. Jadi dia pendekkan kepada Kedai Burger Hujung Simpang. Baik, untuk Encik Izwan, episod pertama yang bakal ditayangkan esok. Jadi semestinya jangkaan yang diharapkan oleh penonton.
2: Saya harap penonton-penonton dapat menonton dan terimalah karya daripada kita orang ni kan. Dan untuk setiap episod, kita ada pengajaran untuk setiap episod. Jadi di samping kita berhibur, saya harap pengajaran tu dapat sampailah kepada penonton-penonton. Sambil mencuit hati tu, sambil bergembira, kita belajar. Itulah harapannya.
1: Ya, betul. Okay, baik. Untuk Aisyah.
3: Ya, saya.
1: Semestinya, kenapa harus tonton sitcom ni sebenarnya?
3: Sebab ada saya.
1: Macam tu
3: je. Macam tu je.
1: Simple.
3: Cepat dan padat. Tak, saya rasa memang semua kena tonton. Sebenarnya, saya pun tak sabar. Sebab saya pun sebenarnya tak tahu how's the final look. Kita orang dah letak pelbagai effort lah dalam ni. Jadi, saya nak semua orang punya effort berbaloi lah. Dan harap-harap kita dapat sambutan yang kita jangkakan.
1: Ya, yeah. Okay, baik. Kalau ada sambutannya, kena ada sambungannya kan?
3: Betul. Yeah, betul. Sebab tu saya nak. Supaya saya
1: mungkin
3: bersambung.
1: Dia tak jadi hujung simpang. Mungkin di tengah simpang kan?
2: Tapi berpindah lokasi.
1: Lokasi je. Okay, untuk Tiago. Harapan sebagai pelakon. Semestinya untuk esok adalah hari pertama tayangan. Yeah. Jadi apa harapan yang diharapkan untuk penonton semua untuk menonton sitcom ini?
4: Semua orang wajib kena tengok. Pasal apa? Baru boleh jadi happy. Kalau kita tengok real life kita, ada macam-macam masalah lah bang. Sedih lah itulah ni. Bila tengok kedai ujung...
3: Kedai burger.
4: Saya tengah roll ni. Kedai burger ujung simpang, mesti boleh happy.
1: Take note, ada sitcom baru.
2: Ada fumble kat situ.
1: Ada sitcom baru, kedai hujung pula.
4: Kita tak nak baru lah bang. Yang ni, kita nak sampai season 10 ke, 20 ke.
3: Amin.
1: Okay, baik. Aisyah, harapan untuk sitcom ini yang akan mulakan tayangan pada esok.
3: Sama juga macam orang lain, harapan yang sama. Kami berharap sambutan dia cukuplah untuk kami sambung next season. Sebab saya pun teruja. This is our first sitcom. Harap-harap tak adalah kena judge sangat kan.
1: Tapi sebenarnya komen itu penting sebenarnya.
3: Yeah.
1: Dalam pada kita nak tahu karya kita,
3: betul,
1: itu
3: betul,
1: kan.
3: Betul.
1: Dia tidaklah melemahkan kan.
3: Yeah, saya setuju.

0: Okey, baik. Semestinya penerbit, orang kuat dalam menjayakan sitcom ni. Harapan untuk sitcom Kedai Burger hujung minggu ke hujung simpang?
1: Hujung simpang. Bukan hujung minggu. Sayangkan hujung minggu. Tapi dia hujung simpang.
2: Susah lah tajuk
1: ni. Okay, harapan dia semestinya untuk dapat rating yang tinggi. Ramai yang tengok. Tapi the ultimate goal is to sampaikan cerita kan. Kita buat karya ni untuk sampaikan cerita.
0: Betul.
1: Jadi kita nak bagi orang tengok cerita kita.
0: Yeah.
1: Di samping berhibur tengok cerita kita. Dapat something lah. Mungkin boleh menyentuh hati masing-masing kan.
0: Ya, baik.
1: Itu harapan dia.
0: Okay. Begitu pada pendengar Setia Radio Klasik, tayangannya dan pukul berapanya dan hari apanya, silakan.
2: Senang ya korang buat duit. Okay.
0: Sebab ada seorang je kan.
1: Ada seorang perempuan.
0: Kenalah.
2: Jangan lupa saksikan kami di Kedai Burger Hujung Simpang TV2 setiap Sabtu dan Ahad pada 5.30 petang sehingga pukul 6.
0: Ya, yeah, betul. Baik, apa pun terima kasih sekali lagi kepada penerbit atau juga pengarah Cik Izwan Daini, juga pelakon B. Aisyah dan juga Tiago. Semoga sitcom ini mendapat perhatian semua penonton, terutama semua penonton di TV2. Yeah. Akan mulakan tayangan pada esok 5.30 minit petang dan setiap minggu Sabtu dan Ahad.
1: Betul.
0: Kedai burger. Saya pun dah terikut dah dengan ni kan. Kita kalau serius. Kalau kita kelakar, typo. Apa pun kita akan kembali. Dan jangan lupa untuk menonton sitcom Kedai Burger Hujung Simpang. Teruskan Setia. Assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam.

0: Kamu tahu ni, Mahal.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani customer dengan tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Terima kasih saudara ya, di atas kesetiaan bersama dengan kami 24 jam 7 hari seminggu. Walau di mana saja berada dan yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi tadi. Birama hujung minggu dan selepas ini rakan penyampai Hazwani. DJ Wani akan terus setia menemani saudara 12 tengah hari sehingga 6 petang nanti. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Sofi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Dan seperti biasa, saya tinggalkan saudara ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti, nostalgia di klasik. Lagu-lagu pering hitam dan juga filem Melayu klasik. Dan kita berjumpa lagi. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk kilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 14 Zulkaidah.

0: perjuangan berpasukan paling agung dalam dunia badminton kini kembali. Inilah pentas di mana maruah negara dipertaruhkan. Keringat, air mata dan kebanggaan disatukan demi menjulang kejuaraan mutlak. Negara manakah yang bakal merampas tahta dan dinobatkan sebagai juara? Saksikan secara langsung Piala Thomas dan Uber dari 24 April hingga 4 Mei 2026 hanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Segak kau hari ini? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
2: Tak. Itu tanggungjawab aku.
1: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
2: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
1: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
2: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
1: Tak ada siapa yang tahu.
2: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku tengah diam!
3: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Anti gangguan seksual telah menetapkan bahawa gangguan seksual merupakan apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat dan atau fizikal, yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Fakta-fakta yang perlu diketahui, ya. Pertama, mangsa gangguan seksual tak semestinya disebabkan oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan tingkah laku. Kalau kita lihat kes-kes di luar sana tu, even yang wanita yang berpakaian orang kata menutupi aurat pun diganggu, ya, secara seksual. Jadi ia tidak dipengaruhi oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan juga tingkah laku. Yang keduanya, gangguan seksual boleh berlaku kepada wanita dan lelaki. Lelaki tanpa mengira usia, penampilan fizikal ataupun status perkahwinan. Kita pernah dengar kan kes yang nenek pun diganggu. Yang ketiganya, gangguan seksual akan terus berlaku sekiranya mangsa tidak mengambil sebarang tindakan atau mengabaikannya dan mungkin dianggap sebagai bersetuju ataupun mendorong untuk pelaku terus melakukannya. Jadi, siapa-siapa yang di luar sana yang diganggu secara seksual, jangan berdiam diri. Kena, orang kata, bertindak. Dan yang keempatnya, gangguan seksual juga boleh berlaku di kalangan jantina yang sama. Maknanya lelaki dengan lelaki bergurau yang tak selesa yang secara seksual. Even dalam kalangan wanita pun ada juga. Dan gangguan seksual merupakan tindakan yang disengajakan dan pelaku mempunyai niat untuk melakukannya.
2: Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan.
3: Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan.
4: Proses pembatalan pendaftaran kenderaan.
5: Apa yang dimaksudkan dengan pembatalan pendaftaran, iaitu merupakan satu proses membatalkan pendaftaran dan menyekat sebarang transaksi ke atas kenderaan tersebut melalui permohonan yang dibuat oleh pemunya ataupun pemilik kenderaan atau waris atau wakil dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Antaranya ialah, yang pertamanya, permohonan hanya boleh dikemukakan oleh pemilik berdaftar kenderaan itu saja ataupun orang yang diberi kuasa bagi kenderaan milikan syarikat lah. So pihak syarikat akan memberi satu kuasa kepada kaki tangan atau pihak yang lain untuk membuat permohonan tersebut. Yang keduanya pula, permohonan boleh dibuat di mana-mana GPG negeri atau cawangan, yeah, yang melaksanakan aktiviti pendaftaran kenderaan. Yang ketiganya pula, tiada sekatan senarai hitam daripada pihak Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun pihak PDRM lah. Terusnya yang keempat, tiada tuntutan hak milik ataupun bebas hutang. Tuntutan hak milik ni contoh sebenarnya dia ada, masih lagi ada loan dengan bank lah. Bank ke dengan pihak pembiaya yang pihak kredit yang memberi pembiayaan pada pembelian kenderaan tersebut, okay? Yang kelimanya, permohonan telah membuat bayaran balik atau telah membatalkan LKM sekiranya LKM masih berkuasa. LKM ni ramai orang tak tahu sebab dalam bahasa undang-undangnya kita panggil LKM, lesen kenderaan motor, tapi generalnya kita panggil road tax. Dia adalah sebuah lesen kenderaan, bukannya road tax. That's why dia punya harga tu tidak sama lah. Yang keenam pula, untuk kenderaan perdagangan, lesen pembawa ataupun permit lah yang dikeluarkan oleh pihak sekarang ni APAD telah pun dibatalkan lah. Kita dia adalah buat pembatalan permit tersebut. Dan yang ketujuh, tiada sekatan syarat import ataupun syarat pada custom lah. Biasanya kenderaan-kenderaan yang diimport ni setengahnya tersebut diletakkan syarat oleh pihak custom, ada mungkin ada special case macam mana.
4: TC Muhammad Fizri bin Zailan, penolong pegawai penguatkuasa JPJ Cawangan Kemaman Terengganu.

0: Ha, lepas raya ni, rendang, ketupat, lemang, semua dah makan kan? Sekarang masa untuk bakar balik kalori. Jom sertai Perkeso Run and Ride 2026. 17 Mei, hari Ahad, jam 7 pagi di Tentara Wawasan Putrajaya. Nak berlari boleh, nak kayu basikal pun boleh. Siap dengan Zumba dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda dan keluarga. Dan yang paling best, ada cabutan bertuah dengan hadiah utama kereta dan motor menanti anda. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di runandride.perkeso.gov.my. Jom sihat, jom seronok di Perkeso Run and Ride 2026. Jumpa anda di sana.
1: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda.

ada perempuan yang mau menjadi bini.

0: belajar tinggi supaya perempuan yang ada mau jadi bini.
1: Engkau belajar urut dan aku belajar tinggi.
0: Sama-sama kita berdua mencari bini.
2: Sayangi jantung kita.
3: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain ialah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
2: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
4: Cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
5: Sama ada faktor tu datang puncanya dari dalam atau luar, disarankanlah individu tersebut menggunapakai strategi-strategi tertentu untuk menguruskan stres ini. Yang pertama, saya syorkan ya, kalau boleh cuba ikhtiarkan pemikiran alternatif dengan mengubah cara melihat sesuatu situasi dengan lebih baik dan mengamalkan persepsi pemikiran yang positif. Okey, so bila macam contohnya lah, kalau kita diberi satu tanggungjawab kerja, mungkin segelintir ataupun ramai yang lihat beban kerja tu sebagai satu yang menyusahkan. Tapi mungkin tanpa kita sedari, bila diberi tanggungjawab tu, orang atasan tu berkemungkinan melihat kita seorang yang berkeupayaan, dan itu memberi mungkin kepercayaan kepada orang tersebut. Dan bila orang tersebut mempunyai kepercayaan ini, pasti orang atasan tu akan merasakan orang tersebut mempunyai potensi yang lebih baik, dan orang tu berkemungkinan akhirnya diberi ganjaran dalam bentuk yang lumayan bagi beliau. Okay, yang kedua, cara untuk menguruskan stres ini, saya juga cadangkan untuk kalau boleh, ini satu perkara yang bukan mudah. Kita cakap senang, tapi bila buat pastinya susah ya. Menerima serta kemudian mengubah tingkah laku dengan bersikap tegas pada keadaan yang memerlukan. Seperti kalau bila kita melaksanakan pekerjaan ya, kita buat kerja tu kalau boleh kenalah hati yang ikhlas kan. Dan kalau kita buat ikhlas tu senang sikit kita selesaikan tugas yang dipertanggungjawabkan tu. Dan kita buat bila ikhlas tu kena buat dengan teratur dan mengikut keutamaan dalam jadual hidup lah.
4: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., Pakar Psychiatry Hospital Keningau.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Mengawal. M-E-N-G-A-W-A-T. Mengawal. Mengawat adalah memegang atau menjawat sesuatu jawatan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kalau rindu, katakan rindu. Hazwani hadir meneman saudara yang sedang pilu. Oh, gitu. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini untuk 2 Mei 2026, hari Sabtu, bersamaan dengan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Wani bersama-sama dengan saudara 6 jam hari ini. Bermula 12 tengah hari sehingga 6 petang nanti. Ha, Alhamdulillah lah untuk pertemuan kita. Ada jodoh antara kita untuk bersama-sama di ruang udara Radio Klasik yang pastinya. Dan waktu ini lagu-lagu yang akan Wani putarkan untuk saudara, lagu-lagu yang tentunya menggamit kenangan. Ada lagu 70-an, 80-an. Dan sebelum itu, Wani nak ucapkan terima kasihlah kepada rakan setugas Izzat Saufi yang baru sahaja menemani saudara 6 jam juga hari ini, kan? Bermula 6 pagi sampailah 12 tengah hari. Dan waktu ini Wani lah pula menemani saudara yang sedang pilu tadi, kan? Kalau ada yang rindu, teruskanlah kesetiaan saudara bersama-sama dengan Hazwani sehingga 6 petang nanti, insyaAllah. Mungkin ada saudara yang dalam pemanduan waktu ini. Wani, ya, katanya nak pergi ke tempat kenduri, majlis perkahwinan lah, anak saudara, keluarga terdekat, sahabat handai. Ini lagu untuk saudara dalam pemanduan pengantin tiba. Lagu ini rakaman tahun 1975, nyanyian Datuk DJ Dave. Dan menyusul selepas itu ada lagu Kau Milik Siapa, nyanyian Datuk Malik Rizwan. Terus bersama Radio Klasik menggapai kenangan irama mentasa.

0: Nah, mereka berpantun lagi. Mengatur baik dan rima, mengangkat adat dan budaya dengan bersahaja dan penuh gurau senda.
1: Ikan gelama, dia masak kari.
2: Tak masak lain lah.
0: Bersama penyampai-penyampai anda, Cempaka dari Selangor FM.
1: DJ Cempaka, nama diberi. Yeah.
0: Atika dari Perlis FM.
3: Nyanyi bunga putih mempelam harum manis.
4: Mari. Panjang je bunga.
0: Farah, Sabah VFM.
5: Farah, Sabah VFM.
0: Min, YFM Iban.
6: Min Meliza, nama saya.
0: Nat, dari Negeri FM.
7: Perkenalkan saya DJ Nat.
0: Dan Ain, Melaka FM.
8: Pergi pasar, membeli nangka. Saya Ain dari Melaka.
0: Dihoskan oleh Anisma Azwati, Radio Klasik dan Nas dari Pahang FM.
9: Mereka di syurga.
2: Ya, yeah, gitu.
10: Semua ada bidadari, guys.
2: Wow, seram deh.
0: Dengarkan Rima 80 bahagian kedua 2 Mei 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio

Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan kami. Radio Klasik mengkamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang dah pun 12.18 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada saudara yang terus setia bersama dengan kami. Ada yang sedang memandu, ada yang sedang memasak, kan? Masak apa tu? Mungkin nak kongsikan bersama dengan Wani, boleh hantarkan melalui 013-5656-128. Kalau tadi Wani, untuk pembukaan Wani telah pun siarkan lagu Selamat Pengantin Baru, kan? Nah, ini khas untuk pengantin-pengantin yang bakal diijab kabulkan malam ini ke ataupun pagi tadi ataupun akad nikah. Selamat pengantin barulah kita ucapkan, semoga kekal hingga ke akhir hayat dan semoga ikatan suci yang terbina ni sentiasa diberkati, dilimpahi kebahagiaan, insyaAllah sama-sama kita ucapkan. Dan tak lupa juga nak ucapkan tahniahlah kepada ibu bapa yang kini menerima kehadiran menantu dalam keluarga. Semoga pertambahan ahli keluarga ni mengeratkan lagi kasih sayang, membawa kebahagiaan yang berpanjangan buat suami. Ini bukan sekadar penyatuan dua jiwa lah, tapi satu amanah yang besar dari tangan seorang ayah yang kini berpindah tanggungjawab untuk menjaga, melindungi dan membahagiakan seorang puteri yang amat berharga ini. Jagalah baik-baik, sebab sekarang ni kita rungsing dengan pelbagai kes yang berlaku di laman sosial yang kita tengok, yang menjadi tular mengenai dengan kes dera dan sebagainya. Apapun, kita ucapkan semoga rumah tangga ini yang dibina ni menjadi sakinah, mawadah dan rahmah, dan tahniah selamat menempuhi alam perkahwinan, insyaAllah. Baiklah, selepas ini 12.30 minit tengah hari kita akan ikuti rancangan tajam bersama dengan tetamu. Terus bersama Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman.

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Wirama Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Wirama Hujung Minggu bertemankan saya Hazwani menemani sehingga 6 petang nanti. Kalau pagi tadi 6 pagi hingga 12 tengah hari Izzat Sofi 6 jam menerusi Wirama Hujung Minggu di sebelah pagi, dan waktu ini Wanilah 6 jam pula mengambil alih untuk bertugas bersama-sama menemani saudara. Baiklah, untuk waktu ini 12.30 minit tengah hari kita bersama-sama dengan Puan Azlin untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang cukup hebat yang dibawakan oleh Organik Matres. Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam. Wani, apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat. Ceria suaranya. Mungkin ada promosi yang nak dibawakan untuk pendengar Radio Klasik hari ini. Silakan.
3: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Selamat hari pekerja semalam ya. Jadi hari ini kita bertemu sekali lagi di ruang udara. Mungkin ada yang meneruskan cuti, mungkin ada juga yang bekerja. Okey, tak apa. Saya nak pinjam sedikit masa anda, lebih kurang 10 ke 15 minit ini, untuk saya kongsikanlah produk keluaran Organik Matres Sendirian Berhad. Apa yang Organik jual? Kita jual tilam. Tilam di Organik Matres ada beberapa jenama, yang mana setiap jenamanya Wani, dia berbeza dari segi penggunaan bahan. Okey, penggunaan bahan.

0: tahap kepadatan dan juga jangka hayat penggunaan tilam. Juga membezakan dari segi range harga lah. Okey, tapi tak apa, jangan risau. Yang mana ya tengah cari tilam dengan harga bajet juga kami ada. Yang mana mencari tilam dengan harga yang sedikit premium juga ada di sini. Tentang penghantaran tak perlu dirisaukan. Sebut saja di mana destinasi anda di dalam semenanjung Malaysia, insya-Allah kami sampai. Penghantaran untuk setakat hari ini, dah sepanjang 32 tahun kami dalam penjualan tilam ni, setakat hari ini alhamdulillah masih belum dikenakan sebarang charge tambahan. Hanya perlu bayar harga tilam sahaja. Okey, pembayaran untuk produk kita, contoh tuan-tuan beli tilam, bayar waktu bila? Bayar waktu barang sampai dekat rumah. Dah sampai depan mata, oh betul tilam yang Lin cakapkan. Ya, bayar dengan harga yang kita nak bagi ni, harga promo, ya, tanpa ada charge penghantaran ataupun lain-lain charge. Jadi kepada warga pendengar yang mana dah tak tahulah nak beli tilam dekat mana kan, dah cuba tilam dekat area perumahan kita kan, ataupun dah beli secara online tapi masih belum dapat satu yang bagus, apa kata hari ni cuba tilam di Organic Material, ataupun kita nak seru baliklah pelanggan-pelanggan lama kita tu. Sebab kita pun dah 32 tahun kan, jangka hayat tilam biasanya 10 tahun je. Jadi yang mana dah lebih 10 tahun tu, dapatkan semula tilam di Organic Mattress. Mm-hmm. Okey, jadi tilam apa yang best di Organic Mattress ni Wani? Sebab kita bukan jenama macam tangkap muat. Bukanlah tangkap muat, maksudnya bila kita buat tilam, pelanggan beli, okey tak okey, itu atas pilihan masing-masing mengikut duit yang mereka bayarlah kan. Mm-hmm. Tapi kita tidak. Kita tilam-tilam kita ni, semuanya mesti kena ada basic pada tilam. Basic tilam tu apa? Tilam kita mesti kena ada sokongan. Tilam kita mesti kena ada keselesaan. Dan tilam kita dia ada jangka hayat yang tersendiri, yang mana berbaloi dengan wang yang anda keluarkan. Itu nama tilam. Cumanya perbezaan kita akan tengok dari segi kita sendiri. Contohnya berat badan berapa, berat badan pasangan berapa, umur kita berapa, ada masalah apa. Itu kita kena sesuaikan, kena padankan dengan tilam yang sesuai. Contohnya Wani, contohlah kalau berat orang yang sedikit kurus, macam contoh bila suami dan isteri, lebih kurang 130, 140, so kategori orang yang kecil lah sederhana kan, so biasanya kita akan recommend untuk tilam yang yang sedikit lembut lah, taklah yang keras, sebab nanti bila baring rasa tak selesa juga kalau keras kan. Jadi kita kena yang lembut-lembut. Tapi kalau mereka ada masalah, contoh mereka kurus je tapi ada masalah slip disc, ataupun salah seorangnya ada masalah sakit belakang contoh kan, jadi tetap kita kena padankan dengan tilam yang sedikit padat. Sebab kepentingan kita adalah memberikan keselesaan. Sebab kalau ada masalah slip disc ataupun sakit belakang, guna tilam yang lembut Wani, guna tilam yang empuk, dia akan buatkan rasa lagi sakit walaupun tilam tu bagus. Sebab tu ada sebelum ni pelanggan kita yang main RM10,000 untuk satu tilam sebab dah tak tahan dengan masalah belakang kan. Yang beliau ingat bila spend RM10,000 satu tilam, masalah tu boleh settle. Tapi ialah bukan tak kualiti, RM10,000 of course kualiti, tapi dibuat dengan kepadatan yang sedikit lembut untuk empuk kan. Kalau orang muda okey lah, orang yang tak ada masalah okey lah, of course selesa. Tapi untuk orang yang ada masalah belakang ni, yang RM10,000 keluar tu pun masih tak dapat keselesaan ataupun tahap kepadatan yang diperlukan oleh badan. Kan, dia bukan terletak pada harga tau. Dia kena tengok pada kesesuaian kita sendiri. Kalau kita ada masalah sakit belakang, slip disc kena cari tilam yang padat sedikit. Ya, kita tak sama dengan orang lain. Jadi sebab tu dekat sini kita akan tanya dulu tiga perkara penting sebelum kita rekomen tilam. Okey, apa tilam yang ada? Sebelum kita break ni, sekejap saya beri satu harga untuk anda. Yang mana nak order, boleh order dulu. Okey, nombor telefon kita 013-584-0288. 013-584-0288. Bagi anda yang berat 180 kilo ke bawah, untuk dua orang bukan seorang, 180 kilo ke bawah, ya, anda boleh memilih untuk menggunakan tilam Surya. Anda jangan risau tentang harga, sebab tilam Surya ni boleh pilih daripada stud 5 inci 6 inci, 7 inci, 8 inci dan 10 inci. Contohlah, kalau kita ada bajet bawah RM1,000, anda nak juga tilam yang bagus ni, yang selesa, kan? Mungkin sebelum ni nak tidur selesa, ada sakit belakang, tapi bajet tak berapa nak cekang lah kan, tak berapa nak ngam lah dengan harga tilam kat luar kan, anda beli dengan kita. Sebab untuk tilam kelamin ketebalan 5 inci, harga asal memang agak sedikit tinggi. Tapi bila mereka trade in dengan tilam lama ni, ada potongan RM300 untuk tilam lama tu. Jadi untuk 5 inci, setelah trade in tilam lama, hanya RM488 je abang kakak. RM488 untuk 5 inci kelamin, RM588 untuk 6 inci kelamin, ya. RM688 untuk 7 inci kelamin dan RM788 untuk 8 inci kelamin. Biasa orang kami yang lebih tebalah, kalau 8 inci pun baru RM788. Kalau 10 inci baru RM988. Dia tak sampai RM1,000. Tapi syarat kena trade in tilam lama. Sebab kalau tak trade in, memang harganya kalau 8 inci tu lebih pada RM1,000. Jadi trade in tilam lama tak kira apa jenis, apa jenama pun boleh trade in, tak jadi masalah. Cumanya, ini adalah harga yang bukan hari-hari kita bagi. Jadi kebetulan kalau anda dengar ni, promosi hari ini, link ke udara hari ini, ambil peluang untuk beli sekarang, untuk tempah sekarang. Okey, sementara harga masih lagi harga cun lah, harga yang menarik untuk anda. Jadi apa-apa 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, kita break sekejap. Sementara yang nak call tu boleh call dah. Okey, jangan pergi mana-mana sebab lepas ni kita nak pergi kepada tilam premium kita, iaitu tilam manca organik pula.
1: Ya, kejap lagi kita akan masih lagi bersama-sama dengan Puan Azli untuk berceritakan mengenai dengan organik mattress. Terus bersama dengan Radio Klasik. Ini dia untuk saudara, lagu Korban Percintaan, lagu rakaman tahun 1976, nyanyian Julie Remy.

0: begitulah dalam kehidupan, pasti ada pengorbanan. Kalau lagu tadi, pengorbanan dalam percintaan. Baiklah, ini kita bersama-sama dengan Puan Azlin untuk berceritakan mengenai dengan organic mattress. Ini juga antara pengorbanan jugalah untuk membeli dan dapatkan antara tilam yang cukup hebat. Silakan, Puan Azlin.
1: Okey, baik, terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah cerita dah untuk tilam dengan harga bawah RM1,000. Dengan harga-harga ni, apa yang dia boleh bantu kita, Wani? Dia boleh bantu untuk kita rehatkan semula badan yang penat bekerja seharian. Sokongan, jangan risau. Daripada tengkuk, belakang, pinggul, peha dan kaki akan disokong sempurna dengan selesanya. Okey, kalau kita ada masalah berkaitan belakang, pinggang dan lenguh, dia akan bantu mengurangkan masalah tersebut. Tilam ni kita buat daripada high density rebound bersama dengan foam yang melalui proses pemadatan. Maksudnya bila kita baring dengan berat maksimum 180 kg, dia tak mudah melendut dan ada jaminan, ya. Jangka hayat guna pun sehingga 10 tahun. Okey, jadi dengan harga RM488, RM588, RM688 ataupun RM788 adalah nilai yang sangat berbaloi untuk kita cover balik badan kita yang penat seharian bekerja. Okey, jadi untuk lebih selesa, ya, yang mana anda boleh juga mencuba untuk produk premium kita, iaitu tilam manja organik. Kenapa perlu pilih manja organik? Sebab tilam manja organik ni adalah tilam yang dah melalui proses naik taraf. Ya, sepanjang 32 tahun ini adalah kali keempat kita naik taraf untuk produk manja organik. Yang ni juga kita buat daripada high density rebon, cumanya ada tambahan saduran getah asli, ya, daun organik, fabric daripada tenunan benang halus yang tanpa cetakan warna kimia, sejuk, ada ruang pengudaraan yang bagus. Jadi sesuai dengan cuaca sekarang. Kalau dulu jaminan 5 tahun, sekarang tahun start daripada Februari lepas, jaminannya kepada 10 tahun. Sebab dah ada proses upgrade, ya, bahan dalam tilam. Dan dia ada fungsi yang ekstra, iaitu dual comfort, yang mana apa posisi yang kita guna pun, miring ke, melentang ke, menerak ke, dia akan bantu untuk bagi keselesaan. Tapi sebelum kita tidur, sebelum kita lena, digalakkan untuk kita melentang dahulu bagi riliskan, bagi legakan kepenatan harian di bahagian belakang badan kita. Tilam ni seperti terapi. Bila baring dia rasa, oh, sedapnya. Sokongan memang jangan cakap lah, dia boleh tahan sampai berat 200 kg. Memang tak rugi lah abang kakak, 200% ni cakap memang tak rugi. Sebab tu dia boleh bertahan dalam company kita ni sepanjang 32 tahun ni antara best seller. Mm-hmm. Okey, harganya RM1,700 harga asal, Wani. Mm-hmm. Tapi bagi yang nak beli hari ni, kita ada promo untuk trade-in tilam lama RM300 dan ada voucher sehingga RM270. Jadi yang menjadikan harga manja organik ketebalan 8 inci ni, Wani, mm-hmm, hanya tinggal RM1,130 je. Okey, RM1,130 dapat tilam 8 inci, yang mana order awal hari ini 10 yang pertama, saya bagi lagi 2 unit bantal herba organik yang ada 3 herba di dalamnya untuk tidur yang lebih selesa. Tak bau busuk, eh. Okey, tak bau busuk. Herba ni kita guna untuk penjagaan kebersihan dalaman tilam. Baru RM1,130 abang kakak nak guna 10 tahun. Setiap malam kita nak tidur atas tilam tu. Bayangkan setiap malam, ya, setiap hari kita balik, kita dibelai oleh tilam yang boleh membantu memberikan keselesaan, membantu memberikan tidur yang lebih berkualiti. Wah, memang tak tergambar. Jadi kena cuba baru tahu penghantaran percuma. Nak yang queen 8 inci ada, 10 inci ada. Yang penting kena telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Dapat tak? 013-584-0288. Hantar percuma, bayar, nak online boleh, credit card boleh, install payment untuk credit card pun ada. Pada waktu barang sampai kat rumah, jaminan kami sediakan. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita juga, Organic Mattress. Okay? Jadi yang mana nak kita besok hari ni kena tempah, ya. Jadi jangan lepaskan peluang sementara harga masih dalam harga promo. Okey, nanti dah naik kita tak tahu. Okey, jadi sampai sini dulu untuk tengah hari ni. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Jadi cepat-cepat call 013-584-0288. Baik, terima kasih banyak-banyak untuk hari ni. InsyaAllah ada masa jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja bersama-sama dengan Puan Azlin untuk berceritakan mengenai dengan Organic Mattress. Terus bersama dengan Radio Klasik menggamit kenangan irama berantas zaman. Ini dia lagu yang bakal menemani saudara, lagu Impian Hampa, lagu rakaman tahun 1980-an, nyanyian kumpulan Bubbles.

Terima kasih saudara kerana terus memilih kami sebagai teman petang saudara waktu ini. Tengah hari sampai ke petang, sampai ke malam. 24 jam kami terus bersiaran menemani di mana sahaja saudara berada. Saudara juga boleh ikuti kami Radio Klasik menerusi RTM Klik di telefon pintar ataupun di saluran 705 MyTV. Apapun waktu ini dah pun 12.53 minit tengah hari. Ramai rata-ratanya kerabat pendengar Radio Klasik yang menghantarkan menerusi WhatsApp 013-5656-128. Mungkin seketika yang boleh Wani menyapa rakan-rakan kita pendengar yang tak putus-putus menghantarkan kiriman ini. Kita juga ada Aiza Rahman, ada juga Kak Hajah Sariah Haji Karsid Sedenak, katanya sekarang ni sedang dengarkan Radio Klasik dalam perjalanan nak ke majlis perkahwinan anak kawan di kompleks Pekambar Paguh. Terima kasih banyak-banyak jadikan kami sebagai peneman. Okey, waktu ini juga kita ada Cik Yaakob Suti dari Sarawak. Semoga DJ sihat, insyaAllah, amin. Moga berbaliklah doa-doa tersebut kepada kita semua. Juga kita ada Kak Hasnah Minah dari Kampung Bukit Hijau. Kak Tipah pun ada, Kak Nur Hapipah di Saru pun ada, Kak Intan Abdul Jalil di Johor ketika ini. Ada juga Kak Rohaya Jack, Kak Aminah Jaafar dari Johor Bahru, Kak Zana Kelang, Kak Nuri Angkasa, Cik Zainal Pulau Pinang, Acik Nur Malamat Pulau Tiga Parit Perak, Rash Azarina Permatang Kuang Seberang Perai, Cik Kasim Uthman, Pak Usop Ipoh, ada juga Kak Ram Lubuk Cina Melaka. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga ni Pak Chu Murizam dari Kampung Manik Namik Si Kedah. Selamat tengah hari di Johor ni. Selamat tengah hari. Terima kasihlah juga. Okey. Yang terakhir, mungkin Wani sempat lagi menyapa ni, Kak Siti Jamiah dari Taman Jati Kulim sedang dengarkan kami waktu ini. Mungkin Wani tak terlepas ataupun tak tertinggal lah nama-nama yang Wani sebutkan yang kirimkan menerusi WhatsApp 013-5656-128. Kejap lagi lah Wani akan menyapa lagi rakan-rakan kerabat pendengar Radio Klasik menerusi WhatsApp. Dan menyusul selepas ini pukul 1 nanti kita akan ikuti berita dari Wisma Berita Angkasa Puri. Dan menyusul selepas itu pukul 1 hingga 2 petang nanti lagu-lagu 1 jam melodi tanpa henti menemani saudara. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Ini adalah lagu suratan atau kebetulan, lagu rakaman tahun 1986, terus menghiburkan anda. Terus juga bersama-sama dengan Wani di Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Kes pembunuhan Nur Fisha, 4 suspek termasuk 2 warga emas di Reman. Elaun pasca cuti bersalin pacu penyertaan wanita dalam pasaran buruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam utama satu tengah hari. Polis menahan 2 lagi suspek bagi membantu siasatan berhubung kes bunuh Nur Fisha Zulkifli, 19 tahun, yang ditemukan dengan 61 kesan tikaman berhampiran kawasan sawah di Ketirih awal pagi semalam, menjadikan keseluruhan suspek yang ditahan seramai 4 individu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata, polis melancarkan serbuan di 2 lokasi berasingan, iaitu di Taman Murni Jalan Abdul Kadir Adabi dan Kampung Belukar Luas Ketirih. Hasil serbuan, polis menahan 3 lelaki berusia antara 19 hingga 66 tahun dan seorang wanita berusia 60 tahun. Kesemua tangkapan didapati tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan ujian saringan air kencing menunjukkan kesemuanya negatif dadah. Dalam operasi itu, polis turut merampas sebilah pisau yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Sementara itu, ahli keluarga Allahyarham memohon ruang untuk bertenang kerana masih terkejut dengan tragedi berkenaan. Bapa saudara mangsa berkata, mereka masih dalam keadaan trauma dan belum bersedia berkongsi sebarang maklumat lanjut. Tinjauan RTM di Kampung Batu Jarau mendapati suasana di kediaman keluarga diselubungi rasa hiba. Terdahulu, jenazah Nur Fisha selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Periang Karai pagi tadi. Pengenalan elaun pasca cuti bersalin EPCB berupaya meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh aktif selain menjadikan Malaysia seiring dengan piawaian global seperti digariskan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Faedah baru yang bakal diperkenalkan Pertubuhan Keselamatan Sosial PERKESO tersebut menggunakan pendekatan perkongsian liability. Menyaksikan inisiatif itu akan menyerap sebahagian beban kos sara hidup pekerja semasa cuti tambahan dan tidak memberikan kesan fiskal langsung kepada operasi majikan. PERKESO memaklumkan pendekatan sedemikian dilaksanakan di pelbagai negara maju seperti Sepanyol, Portugal, Perancis dan China. Ia memanfaatkan dana keselamatan sosial bagi memastikan kelangsungan industri tanpa mengorbankan kebajikan wanita pasca bersalin. Dalam pada itu, EPCB yang akan diperkenalkan menerima reaksi positif. Ikuti reaksi Azrina Muhammad Amin, Nur Saidah Muhammad Siddiq dan Ashlindah Arsyik.
1: Penambahan cuti bersalin kepada para wanita, especially tergolongan ibu, memang sangat-sangat dihargai sebab sekurang-kurangnya para ibu dapat menjaga anak mereka dengan lebih panjang lagi dan sedia untuk masuk kerja pun lagi mantap lah sebab mental dan fizikal diorang dah bersedia. Kami sebagai wanita sangat berterima kasih kepada PMN kerana memperjuangkan hak cuti bersalin wanita, kerana wanita tu perlu dimartabatkan oleh seluruh warga Malaysia.
2: Bila kita diumumkan, ini memberi kepada mental kepada orang yang bersalin serta fizikal untuk perkara tersebutlah.
0: Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun yang dikhuatiri lemas di Bandar Mahkota Ceras semalam diteruskan hari ini. Fokus pencarian diperluas hingga ke sistem pembentungan bawah tanah. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata, operasi melibatkan pencarian dalam radius kira-kira 5 km. Katanya antara cabaran utama ialah pemeriksaan pembentung bawah tanah yang mempunyai kedalaman sehingga 50 kaki dengan diameter kira-kira 2 meter. Dalam kejadian itu, mangsa dihanyutkan arus deras selepas cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang. Satu lagi kejadian warga asing maut akibat terjatuh dilaporkan berlaku di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA T2 malam tadi. Ketua Polis Daerah KLIA ACP M. Ravi berkata, kejadian itu melibatkan seorang lelaki warga Algeria berusia 30 tahun mangsa dipercayai terjatuh dari kawasan luar balkoni terminal berkenaan. Pasukan perubatan telah memberikan rawatan kecemasan di lokasi kejadian namun dia disahkan meninggal dunia di Hospital Cyberjaya. Kes diklasifikasikan sebagai laporan kematian mengejut dan punca kejadian masih disiasat. Kira-kira 10,000 liter minyak diesel disita bersama beberapa peralatan lain termasuk set pam bahan api serta dokumen urus niaga dengan nilai keseluruhan rampasan melebihi RM85,000. Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN Johor, Lilis Saslinda Purnomo memaklumkan rampasan dibuat dalam serbuan di sebuah premis perindustrian di Ulu Tiram. Siasatan awal mendapati premis tersebut tidak mempunyai lesen untuk menjalankan kegiatan berkenaan. Seorang lelaki lingkungan umur 60 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita seterusnya. Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 dijangka diumumkan minggu depan dalam usaha kerajaan negeri mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Besar Dato' Ong Hafiz Ghazi berkata, inisiatif tersebut antara langkah kerajaan negeri menjamin kebajikan dan kesejahteraan rakyat. BKJ merupakan inisiatif berterusan kerajaan negeri Johor sebagai usaha meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan rentan dan berpendapatan rendah. Setakat ini, lebih 500,000 rakyat negeri itu telah mendapat manfaat dengan kira-kira RM150 juta diperuntukkan dalam Belanjawan Johor 2026 untuk pemberian BKJ. Luar negara, sekurang-kurangnya 31 aktivis cedera semasa Israel memintas konvoi global sumut flotila GSF yang menuju ke Gaza di perairan antarabangsa. Jawatan kuasa GSF memaklumkan mereka yang cedera termasuk aktivis dari pelbagai negara termasuk dari Amerika Syarikat, Perancis dan Portugal. Agensi berita Anadolu melaporkan aktivis yang ditahan dikenakan layanan buruk di atas kapal tentera laut Israel selama hampir 40 jam beserta yang cuba menghalang penahanan warga Spanyol berketurunan Palestin Saif Abu Kesh dan warga Brazil Thiago Avila juga berdepan tindakan kekerasan oleh tentera Israel. Sementara itu, seramai 59 aktivis GSF selamat tiba di lapangan terbang Istanbul yang melibatkan peserta pelbagai negara termasuk Turki, Amerika Syarikat, Itali dan Malaysia. Menurut Kementerian Luar Turki, semua aktivis terbabit dibawa pulang menaiki penerbangan Turkish Airlines. Sukarelawan Flotila Gorkem Duru memaklumkan dua anggota jawatan kuasa Flotila, Thiago Avila dan Saif Abu Keshik masih ditahan dan dipercayai dibawa ke Port of Ashdod. Tehran bersedia kembali ke meja rundingan dengan Amerika Syarikat dengan syarat Washington menghentikan pendekatan melampau dan retorik ugutan. Menteri Luar Abbas Araghchi membuat kenyataan kepada rakan sejawatnya di Turki, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Iraq dan Azerbaijan. Beliau sekali lagi menegaskan Iran tidak memerlukan perang namun angkatan tenteranya kekal bersiap siaga sepenuhnya untuk mempertahankan negara daripada sebarang ancaman ketenteraan baharu. Amerika Syarikat akan menaikkan tarif ke atas kereta dan trak dari Kesatuan Eropah EU kepada 25% minggu depan. Presiden Donald Trump berkata tindakan itu dibuat selepas EU tidak mematuhi perjanjian perdagangan dua hala dengan Washington. Trump membuat pengumuman itu menerusi hantaran dalam media sosial miliknya. Dalam sesi taklimat media kemudian, Trump menyatakan kenaikan tarif itu bertujuan memberi tekanan kepada EU supaya mempercepat usaha memindahkan pengeluaran automotif syarikat mereka ke Amerika. Raja Britain Raja Charles III mencipta sejarah apabila menjadi raja pemerintah pertama melawat bermuda dalam tempoh 400 tahun. Lawatan tersebut menyaksikan Raja Charles III beramah mesra dengan penduduk tempatan selain menghadiri majlis yang turut dihadiri pelbagai lapisan masyarakat. Baginda turut menyifatkan kunjungan itu sebagai satu pengalaman bermakna khususnya dalam menghargai sejarah serta masa depan bermuda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes pembunuhan Nur Fisha, 4 suspek termasuk 2 warga emas direman. Elaun pasca cuti bersalin pacu penyertaan wanita dalam pasaran buruh. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

0: Tahan rasanya bebannya.
1: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
2: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
3: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
4: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
5: Lagu joget menggamit kenangan. Si anak

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Mengawal. M-E-N-G-A-W-A-T. Mengawal. Mengawat adalah memegang atau menjawat sesuatu jawatan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Nikmati lagu-lagu irama pop Yeye di Mestika Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah kita jam yang seterusnya. Jam yang ketiga untuk ni terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik yang pastinya menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara menjadikan kami 3 juta pendengar di pelbagai platform RTM tentunya. Dan waktu ini saudara juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik di telefon pintar saudara ataupun di saluran 705 di MyTV. Terima kasih saudara yang terus naik kereta apa pandu kenderaan waktu ini dengarkan Wani menemani saudara sehingga 6 petang nanti. 6 jam lah kalau di hujung minggu untuk hari ini Wani bersama-sama dengan saudara yang pastinya lagu-lagu 70-an, 80-an, 50-an pun ada akan bersama-sama di ruang udara Radio Klasik waktu ini. Sebentar lagi 2.15 minit petang kita akan ikuti Rima 80 sambutan penuh warna dan suara indah sempena ulang tahun ke-80 RTM diteruskan dengan Rima 80 untuk bahagian 2. Kalau sebelum ini saudara dengarkan bahagian pertama dan waktu ini anda akan, saudara akan bersama dengan untuk bahagian 2 lah. Jadi kita tampilkan barisan DJ penyampai hebat dari seluruh Malaysia yang bergabung menyampaikan pantun, hiburan dan nostalgia yang pasti menggamit kenangan saudara. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dengan kami dalam meraihkan warisan suara yang terus hidup merentasi zaman. Semuanya selepas ini 2.15 minit petang untuk Rima 80 bahagian 2. Terus bersama Radio Klasik, ini dia untuk saudara, lagu Zuraini. Lagu ini rakaman tahun 1967 dan menyusul selepas itu ada lagu Kasih Berduka

di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Dari Perak FM, kami bawakan berbalas pantun bertemakan negeri-negeri Malaysia.
1: Selamat datang ke acara kita pada hari ini.
0: Baik, Nasrik. Sebelum kita perkenalkan pemantun-pemantun hebat kita, sebenarnya kita ada sesi yang cukup istimewa ini. Nasrik dia berdebar sikit lah.
1: Tak, saya tak berdebar. Saya lebih kepada berfikir panjang.
0: Kenapa?
1: Yalah, semua bunga kumbang. Saya tengah fikir, saya ni kat mana sebenarnya ni? Adakah di syurga? Ya, kita
0: semua ada bidadari kan?
1: Wow, seram dek.
0: Saya perkenalkan dulu diri saya. Betul. Berkonti pagi semangat membara, tugas hakiki penerbit rancangan Anisma Azwati, nama di udara Radio Klasik menggamit.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Ya, itu dia Radio Klasik. Pukul berapa berkontinya?
0: 6.10.
1: 6.10. Itu memang itu je lah ya.
0: Itu saja.
1: Kita dua je lah buat. Biar dia. Baik, kalau itu pengacara pertama, orang kata hostnya. Dan kita ada co-pilot lah. Wah, co-pilot. Oh, putih hari ni ya. Mentang-mentang tema bebas. Ya, tak apa. Kita mulakan dengan pantun kita. Bangun pagi makan nenas. Makanan itu dibuat oleh Nyonya. Nama panggilan DJ Nat. Dari Pang FM datangnya.
0: Oh, paling weh.
1: Nampak? Macam tak kena kan? Jangan termenung sangat. Kalau orang termenung. Kita tunggu dia. Itu dari segi pengacara lah. Nama-namanya.
0: Saya ada pantun untuk Nasri. Ada sikit, dia tak payah jawab. Nak pantun je. Sungguh tinggi Gunung Kinabalu, tinggi menjulang menyapu awan. Sungguh tuan katanya pemalu. Rupanya lucu, tak tertahan.
1: Nasib baik belakang ni. Saya takut tadi, rupanya sawan. Takut gitu tadi. Biasalah, malu
0: kejap tu. Kejap lagi sawan lah tu.
1: Kita baik. Kita nak teruskan juga dengan, ini macam dah pertandingan gitu ya. Betul-betul senyap. Kita nak berkenalan lah dengan pemantun-pemantun kita ni. Tak molek katanya kalau kita aja berpantun. Jadi kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan pemantun yang pertama, yang tak jauh berada di sebelah saya. Dah gelak dia tahu di sebelah saya. Dia tak tahu kiri ke kanan. Baiklah, kita nak berkenalan dulu pemantun yang di sebelah saya ni. Silakan.
0: Okey, terima kasih. Zhu Taiping ada bunga.
1: Dah pergi ke?
0: Dah.
1: Oh, patutlah tahu.
0: Zhu Sarawak ada buaya. Bin Meliza nama saya. Dari YFM Iban Kucing asal saya.
1: Dari YFM Iban Kucing. Jauh. Datang pakai flight lah.
0: Naik belon. Naik belon.
1: Buat yang naik belon. Usah. Baik, seterusnya kita nak berkenalan juga dengan pemantun yang di sebelah saya.
2: Di sebelah. Okey, baik. Ikan gelama dimasak kari, juadah dihidang bersama ketupat. DJ Cempaka nama diberi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Jangan-jangan orang makan kari dengan ketupat. Biasa ketupatnya rendang.
0: Tapi dekat utara memang ada makan dengan kari dengan ketupat.
1: Saya tak makan lagi. Jadi saya keluar dulu pun.
0: Jangan.
1: Itu dia.
0: Ada banyak masa lagi.
1: Cempaka namanya ya.
0: Cempaka saya.
1: Dari Selangor FM. Kenapa Cempaka? Kenapa tak letak nama kekwa ke, anggrek ke, orkid ke?
2: Tak ada jawapan yang tu.
1: Ya, mungkin ada dalam pantun ya.
0: Kalau kita Cempaka, mungkin dekat sebelah tu melu tak?
1: Tak tahulah, tengah borak dengan sebelahnya. Kami ni tengah bercakap sedari. Kita nak berkenalan lah terlebih dahulu dengan pemantun seterusnya, Bunga yang seterusnya. Dipersilakan.
2: Baik, terima kasih. Bunga Revolusia, Bunga Matahari, Para Sabah VFF mempunyai diri.
1: Lambatlah kau tu. Bunga Revolusia dan juga Bunga Matahari. Sebelum kita teruskan, pernah tengok Bunga Revolusia?
2: Tengok gambar.
1: Tak apa, nanti kita pergi Sabah V ya.
2: Boleh.
1: Baik, seterusnya pula kita nak berkenalan dengan pemantun kita yang seterusnya. Siapa? Ni di depan saya lah. Cotek tak lalat gitu ya.
2: Mahal tu.
1: Manis yes. Orang kata pemanis tu. Cuba silakan.
2: Terima kasih. Negeri FM suka putar lagu balad. Perkenalkan saya DJ Nat.
1: Gitu saja.
2: Simple.
1: Saya punya lah pandai.
0: Dia nak cari ni pembayang dia. Jadi dia lagu ballad pun boleh.
1: Saya ingat selepas ni saya pun nak buat pendek-pendek lah. Seterusnya pula kita nak perkenalan dengan bunga yang seterusnya.
3: Kalau tadi bunga refresia, yang ni bunga putih mempelam harum manis mari.
1: Oh, panjang je bunga. Ini kalau pergi kedai ni mahu 7 ekor ni nyebutnya. Okey.
3: Burung kenari terbang di angkasa. Menyanyi riang tanpa jemu. Saya Atika Nordin dari Perlis FM menyapa mesra, pastinya serasi denganku.
1: Ada bawa buah-buah tangan?
3: Tak sampai musim lagi.
0: Harum manis.
3: Harum manis buah putih.
1: Kita nak seterusnya pula, bunga yang seterusnya lah.
3: Tak dapat lagi ni bang.
1: Pantun baru tak dapat lagi. Macam mana ni?
3: Tolong bantu saya tak lah. Saya cuba pergi pasar membeli nangka. Saya Ain dari Melaka.
0: Sorry lah saya.
3: Idea saya dah hilang.
1: Kita teruskan ni. Gelak-gelak juga. Fikirlah macam mana nak berpantun tu.
0: Uniknya lagi pantun kita hari ni. Semua pemantun perempuan.
1: Saya free tak apa ke? Saya nak bertuduk.
0: Songkok saya ada kan?
1: Alhamdulillah.
0: Bunga sekuntum di tengah laman, usah dipetik bunga melati. Selamat berpantun puteri-puteri sekalian. Kasihan kumbang di panah duri.

0: Lekat, dah boleh kita mulakan?
1: Boleh dah.
0: Saya tak risau yang lain, saya melakukannya.
1: Takut mimpi lagi, ya?
0: Kita nak mulakan dengan... Kita nak ke orang yang paling lama lah buat pantun.
1: Saya lah tu, terasa saya kat sini.
0: Baik, silakan.
1: Harum manis menguningi indah terpana, santai sembang di teratak nyonya. Negeri indah penuh pesona, tahukah puan di mana letaknya? Saya dah jual, tapi saya nak dari YFM yang jawabnya, yang beli pantun saya. Boleh ke?
2: Ada boleh.
0: Ada bawa dompet tu kalau gitu ke?
2: Ada.
0: Apa lagi?
2: Okey, terima kasih Melaka FM. Ini jawapannya. Harum manis jadi sebutan. Pendang luas saujana mata. Perlis negeri kecil penuh pesona. Walau kecil tetap bermakna.
0: Ya, bangga orang Perlis tu. Cakap Perlis sikit.
3: Perlis buat bagi bulih.
0: Ui, pekatnya.
3: Boleh tak tu?
2: Boleh sangat. Dan kita terus saja ke pembantu dari YFM. Yang akan jual. Dan kita terus saja ke pembantu dari YFM. Yang akan jual kepada pembantu Melaka FM. Okey.

0: Okey, saya dah bersedia untuk menjawabnya. Membeli.
1: Okey. Anak rusa berlari ke paya.
2: Kenapa lari?
1: Burung tempua hinggap di dahan. Aha. Negeri jelapang padi terkenal di Malaysia. Apakah namanya negeri kebanggaan?
2: Senangnya teka-teki.
0: Bila YFM ada sebut jelapang padi, nampaknya saya macam tahu ni. Jadi izinkan saya membelinya. Tak apa, biar saya jawab. Itu Kedah Negeri Jelapang Padi. Luas terbentang, damai memandang. Warisan tani kekal di hati. Negeri aman, penuh gemilang.
2: Baik.
3: Baiklah, kita kepada pemantun yang seterusnya. Pemantun dari Negeri FM bertemu dengan pemantun
4: Sabah VFM.
0: Kenapa ada V?
4: Variety.
2: Masa Rakaman yang menanyu, kenapa ada V? Sudah duduk dua hari dia baru tanya.
3: Okay. Jadi persilakan pemantun seterusnya dari Sabah VFM yang akan bertemu dengan pemantun Negeri FM.
2: Jangan bergaduh.
4: Baik, saya Jual.
2: Pandangan tu macam marah. Jangan marah.
4: Baik, burung merbah terbang ke pulau, singgah sebentar di hujung tanjung. Pulau warisan penuh sejarah lampau. Apakah namanya negeri di Sanjung?
2: Sudah.
3: Baik, jangan risau. Kita beli.
2: Oh, belagaknya dia.
3: Kita datang dengan penuh ilmu di dada.
2: Tak penuh ya. Begitu je dia gelak. Jawab.
3: Okey, baik. Balas. Kita beli. Jambatan megah menghubung daratan. Kota warisan menjadi pujaan. Pulau Pinang, negeri pelancongan. Penuh budaya zaman ke zaman. Nampak tak?
2: Pulau Pinang. Pulau Pinang. Oh, macam nak bergaduh betul tadi. Risau saya. Abang boleh jarakkan tak? Takut nanti kang. Baik. Tadi dah orang kata apa, dari Sabah B ke negeri.
3: Kan?
2: Jadi kita nak dengarlah pula. Teka-teki tekuk tu daripada negeri
3: daripada
2: ke
3: negeri
2: Sabah.
3: Ke Sabah VFM. Sudi.
2: Jangan pandang itu macam bergaduh ke.
3: Tombak pendek warisan Laksmana tersimpan rapi di balai diraja. Negeri berdaulat sejak dahulu kala. Apakah namanya, wahai Adinda?
2: Alah, senyum. Dapat panggil Adinda, terus senyum.
3: Sila beli.
0: Tadi macam nak berada.
2: Itulah, patah pancing juga ni. Apa lagi tunggu?
4: Okey, baik. Saya beli. Okey. Sungai Perak, saksi sejarah. Kesultanan Agong terus bermakna.
2: Baik.
4: Perak Darul Rizwan, negeri tersohor megah. Warisan bangsa terus terpelihara.
2: Ya, betul. Pandai Sabah Bia. Very a lot knowledge.
0: Masuk-masuk.
2: Bila kita dengar Sabah Bia ni kan, dia
3: variasi itu.
1: V itu apa? Variasi.
3: Variety.
2: Bukan Sabah viral, bukan ya? Bukan ya, V itu viral, bukan ya? Jangan cari pasal. Baik, dah selesai dah dari negeri jual ke Sabah V. Sabah V pun dah beli. Banyak dah tu lagis nak balik tu.
0: Makin besar.
2: Betul, makin besar. 7 kilo jadi benar kan ya. Baik, seterusnya pula kita nak dengar dari pemantun inilah bunga tadi. Aku nama Cepaka. Mungkin Cepaka nak jual ke Cepedak. Baik, silakan okay, Selangor FM.
4: Saya nak jual pantun ni kepada Pelis FM. Okey, untuk pembukaan dulu.
2: Tudung dah sama pantun tu.
4: Itulah dia. Okey. Anak mami mandi di kali. Pantun dijual, sudilah dia beli.
2: Saya juga anak mami tadi bohong.
4: Gendang dipalu di balai adat. Pendekar lama menjaga negeri. Negeri pesat, pusat masyarakat. Apakah namanya, wahai puteri?
2: Puteri apa lagi? Balai.

0: balik lah. Dengar ya orang Selangor. Bandar moden penuh cahaya. Rakyat bersatu pelbagai bangsa. Selangor, negeri baju jaya, menjadi nadi ekonomi negara.
1: Ya, betul?
2: Betul.
0: Tempat orang Selangor.
1: Selangor jawapannya. Ini kalau tanya pengacara, tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Mungkin pengacara mungkin jawab klasik namanya. Kan? Baik. Selangor dah.
2: Giliran Perlis pula. Yeah. Jual pantun kepada...
1: Selangor. Bagi yang ganas sikit, boleh.
2: Mana boleh kalah.
0: Kita cuba ya.
1: Jangan cuba ni, betul-betul.
0: Kita jual ya.
1: Baik.
0: Tepak sirih tersusun indah, adat dipelihara zaman berzaman. Negeri beradat pepatih nan megah. Apakah namanya, wahai Budiman?
1: Siapa nama Budiman?
2: Itulah.
3: Tadi cepat jadi Budiman pula.
1: Dah tukar nama. Baiklah, tak apalah Budiman tu. Kita lupakan Budiman tu.
2: Okey.
1: Cepaka, yeah. Silakan.
4: Dengar ya, Perlis FM.
0: Yeah.
4: Bumbung lentik, lambang pusaka. Adat Minangkabau terus terpelihara. Negeri Sembilan, negeri berdaulat mulia. Tradisi lama kekal terjaga.
1: Ya, yeah. Jawapannya negeri Sembilan.
0: Negeri Sembilan.

0: Burung merbah terbang ke hulu, singgah rehat di dahan sana. Pusingan pertama sudah berlalu, pusingan kedua kita teruskan bersama. Baik, kita nak teruskan dengan pusingan kedua. Kita nak mulakan dengan pemantun dari Melaka.
1: Okey, saya dah bersedia.
0: Melaka kan negeri bersejarah.
1: Negeri pantun, negeri donang sayang.
0: Alamak, susahlah saya nak pergi Melaka nanti. Nak beli buah.
1: Masuk tol dia pantun.
0: Masuk bayar tol.
1: Kena pantun dulu. Baru boleh masuk Melaka. Okey, saya nak jual pantun ini. Pantunnya berbunyi begini. Hikayat lama ditulis pujangga, mengisah rimba dan sungai nan tenang. Negeri terbesar tanah semenanjung kita, apakah namanya negeri gemilang? Saya nak suruh negeri yang jauh di bawah bayu. Saya nak jual kepada Sabah VFM, boleh ke?
0: Nak jual-jual ke siapa? Baiklah, tak apalah. Hari ni hari anda, kita terima.
2: Okey, tak apalah. Saya belilah sudah. Saya belilah. Baik. Ini jawapannya. Gunung dan hutan jadi warisan. Sungai mengalir damai sentosa. Pahang negeri penuh keindahan. Hazanah alam kurniaan yang esa.
0: Negeri kalah tu. Semua kalau nak mari. Bagi tahu kaya.
2: Okey.
0: Jangan bagi tahu jangan dah sekarang.
1: Ada.
0: Sekarang tengah kerja. Baik. Sabah V pun dah beli.
1: Dah beli.
0: Lagi pun dah lebih 7 kilo tu.
1: Kalau jual balik.
0: Jual lah balik Sabah V.
2: Baik. So saya nak jual kepada Melaka.
1: Jual kat saya balik?
2: Ya, jual kat Melaka.
1: Saya dah bersedia ni nak jawab.
2: Baik. Songket ditenun benang emas, dipakai puteri di hari pertabalan. Negeri terkenal seni halus dan warisan. Apakah namanya? Mohon nyatakan.
0: Saya tahu ni. Baik, Melaka.
1: Okey, izinkan saya membelinya ya, Sabah BFM.
2: Baik.
1: Okey, masjid indah bersinar cahaya. Pantai bersih memikat hati. Terengganu negeri penuh budaya. Seni lama terus lestari.
0: Oh, Terengganu.
1: Terengganu kita.
0: Oh, saya ingatkan radio klasik tadi. Wah, kepuk getir punya. Tak apa. Dah selesai dah sebelah sana.
3: Ini kita kembali ke Selangor. Kita akan bersama-sama dengan Cempaka. Dan Cempaka akan menjualkan pantunnya kepada YFM.
0: Sebelah juga.
4: Sebelah, saya sebelah nak jual juga dengan orang sebelah kiri saya ni. YFM.
0: Mana orang tahu kiri ke kanan ni?
3: Dia bagi tahu supaya
0: orang dapat bayangkan. Bagus pemantun ni. Teruskan Cempaka. Cempaka ke Cempedak?
4: Cempaka. Cempedak tu buah.
0: Baik, Cempaka.
4: Okey, dengarkannya.
0: Jangan termenung. Dah risau dah tu.
4: Wayang kulit dimainkan dalang, diiringi paluan rebab dan gendang. Negeri budaya seni gemilang, apakah namanya wahai teman?
3: Hebat
0: tu YFM ni.
3: DK Barat bergema suara, Wabulan terbang tinggi. Kelantan negeri seni pusaka, warisan lama kekal berseri.
0: Nasib baik YFM jawab betul. Kita nak seterusnya lah. YFM tadi Cempaka dah jual.
3: Ni kita nak jual laksa Sarawak.
0: Laksa? Keluar dekat Kelantan tu. Baik, silakan.
3: Pahlawan lama menjaga gunung, legenda tersimpan dalam cerita. Negeri ada Kinabalu tinggi menjunjung, apakah namanya wahai sahabat bijaksana?
0: Senang. Belakang tu bijaksana tu macam nyindir. Cuba nyanyi Cempaka sebelum jawab.
3: Dengan mata sekali.
0: Permintaan pengurus, pengacara ni dia nak nyanyi. Cempaka.
4: Saya beli Pulau indah, laut membiru. Pelbagai suku hidup bersatu. Sabah negeri Borneo itu, pesona alam memikat kalbu.
0: Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Sambung. YFM.
3: Lagi cinta sama kamu.
0: baik. Itu dia. Jadi kita nak ke seterusnya lah pula. Oh, baik.
4: Okey, kita jual dulu ya.
1: Ya.
4: Rumah panjang berdiri gagah. Uh-huh. Warisan suku zaman dahulu. Negeri terbesar di Borneo megah. Apakah namanya, wahai temanku?
0: Nampak dia bagi baik dulu.
4: Ambil hati dulu, kita ambil hati dulu.
1: Sebab dia jual, ada hint rumah panjang tu. Saya dah dapat nampak dah dekat mana rumah panjang tu kan.
0: Rumah teres. Sebab sekarang rumah teres pun panjang.
1: Betul juga. Baik, saya beli ya. Budaya etnik pelbagai rupa. Sungai panjang menjadi nadi. Sarawak negeri penuh pesona. Warisan lama terus abadi.
0: Walaupun mencari-cari tadi, betul jawabnya.
1: Sebab rumah panjang di Sarawak tu lama tak pi. Sekarang jangan peringat pula kan.
0: Tak apalah, nanti pi ya.
1: Nanti kita pi.
0: Tunggulah cuti dulu.
3: Ya. Ada silang budaya.
0: Ya, silang budaya pun takkanlah pergi ke rumah panjang.
1: Aku tak pergi pula.
0: Boleh ke?
1: Boleh.
0: Takpelah, pergi dulu ya.
1: Nanti
0: pergi
1: lagi.
0: Silakan, boleh.
1: Saya nak, kalau tadi kita dekat rumah panjang, kita nak bagi dekat negeri FM ni. Saya nak jualnya. Pujangga lama menulis hikayat, mengisah kota berkembang pesat. Wilayah ibu negara penuh martabat. Apakah namanya, wahai sahabat?
4: Wilayah ibu negara.
1: Kita beli ya.
4: Ya. Menara berkembar, menjulang tinggi. Bandaraya moden penuh gaya. Kuala Lumpur lambang harmoni, nadi kemajuan Malaysia.
0: Jawapannya?
4: Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur.
0: Saya mencari mana jawab. Baik. Dah selesai dah kita dari Perlis ke negeri, negeri ke Perlis. Pemantun-pemantun pun dah bagi teka-teki.
1: Teka-tekuk.
3: Ya, terima kasih kepada pemantu-pemantu kita. Pantun bertemakan negeri-negeri di Malaysia. Terima kasih Selangor FM, Nur Azlina Pohari ataupun Cempaka. Cempaka di Rembulan ke? Terima kasih juga tu dari Peris FM, Nur Atikah Nordin atau Atika seorang penyanyi. Dia ada kumpulan.
0: Jangan suruh nyanyi.
3: Tapi kalau dah habis boleh. Terima kasih kepada Sabah WFM Farah Lee Asman dan YFM Iban Min Meliza Rayon.
0: Jauh mereka datang. Terima kasih ya. Datang kasih jauh.
3: Banyak jauh.
0: Dan berapa harga tiket sekarang?
1: Nak ikut balik.
0: Dan seterusnya dari negeri FM, terima kasih Allah
3: Yusni Nadia.
0: Yusni
3: dan
0: Nadia
3: dari Melaka FM, Nur Ain Abdul Rahman.
0: Terima kasih ya.
3: Terima kasih banyak-banyak. Girangnya rasa si anak dara. Pohon berangan tempat bertemu. Binalah bangsa bangunkan negara. Baliklah tuan membawa ilmu. Dapat ilmu ke tak tu?
0: Tuan sini dapat ilmu. Puan-puan sana dapat ilmu?
1: Dapat.
0: Selatu markah untuk semua. Jadi itulah dia penutup untuk pemantu-pemantu kita. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Ngendaklah. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Kita jumpa lagi ya. Salam. Jangan bergaduh ya. Salam.

Nada klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang dah pun 2.45 minit petang waktu ini. Masih lagi bersama-sama saya, DJ Hazwani, menemani saudara sehingga 6 petang nanti. Ini merupakan jam yang ketiga untuk Ani terus menemani saudara. Dan baru sahaja tadi, saudara telah ikuti pantun Rima 80. Ini sambutan penuh warna dan suara indah sempena ulang tahun ke-80 RTM yang diteruskan dengan Rima 80 bahagian 2 yang disiarkan sebentar tadi bermula 2.15 minit petang. Dan waktu ini kita akan bersama-sama dengan lagu-lagu pop ye-ye yang bakal menghiburkan saudara. Dan waktu ini juga Wani sedang buat live di TikTok Radio Klasik. Jadi mungkin saudara kalau sebelum ini hanya dengar suara Wani kudara berkumandang di Radio Klasik, tapi nak menonton secara langsung juga, nak tengok mana satu ni DJ Wani, boleh sama-sama ikuti di Facebook, Instagram dan juga TikTok yang sedang Wani buat live sekarang ini di Radio Klasik. Boleh sama-sama kita follow lah, kita naikkan view dan follower di Radio Klasik waktu ini. Baiklah, kita berhibur dengan lagu Seruanku nyanyian A. Ramli, dan menyusul selepas itu kita juga ada lagu Apa Khabar. Lagu ini rakaman tahun 1968, nyanyian Datin Paduka, Juli Sudiro.

mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan Hazwani waktu ini menemani saudara hingga 6 petang nanti, 6 jam mengikut dara. Dan waktu ini dah pun masuk jam yang keempat untuk Wani terus menemani di ruang udara Radio Klasik. Untuk pertemuan kita hari ini 2 Mei 2026 hari Sabtu bersamaan dengan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang dalam pemanduan hujan, Wani. Ha, terima kasih kerana kongsikan cuaca di tempat saudara. Terima kasih juga yang menonton Wani secara langsung di Radio Klasik di TikTok. Jadi kepada saudara yang baru sahaja dengarkan Radio Klasik waktu ini, katanya Wani tak nak dengar suara je, tapi nak menonton Wani. Boleh menonton Wani terus di TikTok Radio Klasik, okay? Dan waktu ini suka untuk Wani kongsikan bersama dengan saudara. Mungkin ada yang terlepas pandang mengenai dengan amaran ribut petir ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Amaran ribut petir hujan lebat di negeri Kedah di Padang Terap, Sik dan juga Baling, juga di negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batau Padang dan juga di Mualim. Juga di Terengganu, kalau di Terengganu di Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Kalau di Pahang, di Tanah Tinggi Cameron, Raub, Jerantut, Temeloh, Maran, Kuantan, Pekan dan Rompin. Kalau di Selangor, di kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga di Sepang. Kalau di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga wilayah Putrajaya dan juga Negeri Sembilan di kawasan Seremban dan Port Dickson. Di Johor, Sarawak, amaran ribut petir juga dikeluarkan di Kuching, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Tatau dan Sebauh dan juga Miri. Kalau di Miri, di Beluru, di Telang, di Usan, di Miri dan Marudi. Juga amaran ribut petir dikeluarkan di negeri Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort dan juga pantai barat di Papa, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud. Jadi untuk saudara dapatkan info yang lebih lanjut, jangan lupa untuk layari met.gov.my untuk ketahui perkembangan semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baiklah saudara, sebentar lagi 3.15 minit petang kita akan ikuti Senandung Pesona Klasik. Ini antara rancangan yang memaparkan, memberi peluang kepada pendengar untuk memilih lagu kegemaran saudara. Dan kami penerbit memilih penyanyi untuk minggu ini. Dan penerbit untuk minggu ini Encik Asrul Bakar dan penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan. Baiklah, sebelum kita ikuti Senandung Pesona Klasik, ayuh kita berhibur dengan lagu ini, Aku Kecewa. Lagu ini rakaman tahun 1967. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang dah pun 3.15 minit petang. Selamat petang pada saudara yang terus menerus dengarkan kami waktu ini. Bertemankan saya, DJ Hazwani, menemani sehingga 6 petang nanti, selama 6 jam untuk hujung minggu saudara yang mungkin ada tengah makan, tengah minum, tengah santai-santai. Terima kasih banyak-banyak, okay? Kalau waktu ini seperti yang Wani janjikan bersama dengan saudara, Senandung Pesona Klasik. Ini merupakan antara program yang memberi peluang kepada saudara untuk membuat pemilihan lagu kegemaran daripada penyanyi yang telah dipilih oleh penerbit untuk minggu ini dan penerbit untuk Senandung Pesona Klasik minggu ini. Terima kasih Encik Asrul Bakar dan juga penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan. Kadang-kadang kita ni artis yang kita rindui, mungkin ada lagu-lagu mereka ni lama kita tak dengar. Jadi menerusi program ini, pendengar dapat menggali ataupun mendengar semula lagu-lagu kenangan untuk kita dengarkan kembali bersama-sama di ruang udara Radio Klasik, yang pastinya seperti yang kita janjikan, tentunya menggamit kenangan irama merentas zaman. Jadi tibalah untuk masa kita tunggu-tunggu. Jadi kami bawakan idola kesayangan saudara minggu ini dengan lagu pilihan yang saudara pilih menerusi Facebook Radio Klasik. Dan tanpa kita melengah masa lagi untuk ini perkenalkan tiga figura yang cukup istimewa menerusi Senandung Pesona Klasik untuk minggu ini. Artis yang pertama kami bawakan untuk saudara, Nor Kumalasari Muhammad Taib, yang dilahirkan pada 11 April 1956 dan merupakan salah seorang peragawati dari Malaysia sejak tahun 1960-an dan yang kemudian bergelar pelakon dan penyanyi yang terkenal pada tahun 1970-an hinggalah 1990-an. Dan beliau juga merupakan anak kedua Datuk S. Romaino dan Datin Umi Halsom, dan beliau juga merupakan adik sebapa kepada Anita Sarawak yang juga seorang penyanyi popular. Dan ibu beliau, Datin Umi Halsom, telah pun mendapat ilham untuk menamakannya sebagai Nor Kumalasari selepas memegang watak dengan nama tersebut dalam filem Tangisan Ibu pada tahun 1954. Dan sebenarnya Nor telah pun berlakon sewaktu usianya masih kecil dalam filem Tunang Pak Dukun yang telah disiarkan pada tahun 1960 sebagai watak sampingan. Jadi beliau bersifat pendiam tapi amat suka bersolek. Jadi perkara itu juga menyebabkan beliau menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang peragawati. Baiklah, kita berhibur dengan lagu ini, Aku Di Sini, nyanyian Nor Kumalasari. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan.

Itu dia lagu Aku Di Sini, nyanyian Nor Kumalasari, komposer Adnan Abu Hassan dan juga lirik oleh Saadah Saleh. Saudara, masih lagi dalam Senandung Pesona Klasik dan kali ini kami tampilkan artis Nor Kumalasari. Tiga artis yang kami bawakan untuk Senandung Pesona Klasik untuk minggu ini. Terima kasih penerbit Asrul Bakar dan juga penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan. Dan ketika di sekolah, Nor Kumalasari ini beliau amat gemar untuk menyertai pertandingan Ratu Cantik dan pernah memenangi gelaran Teen Princess pada tahun 1974. Jadi bagi seluruh sekolah di Petaling Jaya serta gelaran Ratu bagi sekolah menengah perempuan Taman Petaling. Dan ternyata keputusannya untuk tetap menjadi peragawati tadi, tugasnya sebagai peragawati membawa beliau ke luar negara. Sebagai peragawati di Australia, Indonesia, Filipina, Singapura dan juga Thailand. Dan beliau juga melahirkan album yang cukup popular dan cukup sinonim untuk kita semua, ada lagu Kau Dalam Ingatanku. Lagu ini merupakan tahun 1978. Nor 1979 juga ada lagu Aku dan Dunia Seni yang dirakamkan pada tahun 1980. Lagu Kemana Ku Bawa Diri, lagu pada tahun 1981, Jangan Kau Kembali. Ada juga lagu Mata, Aku Di Sini, lagu Wajah yang dirakamkan pada tahun 1985. Dan juga Inilah Nor, lagu rakaman tahun 1988. Jadi buat pengetahuan semua, beliau juga cukup popular dengan lagu Mata, Selamat Pagi Sayang. Ini juga antara lagu sinonim yang sering kali kita semua dengar di ruang udara Radio Klasik. Dan juga Aku Di Sini, Terpikat Biarlah Aku Sendiri, Bimbang Terluka Lagi, lagu dari Kamar dan juga lagu raya iaitu Pulanglah Di Hari Raya. Jadi selain penyanyi ini menyanyi secara solo, Nor Kumalasari ini sering berduet dengan pasangan duetnya yang serasi iaitu Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Antara lagu duet mereka yang sangat popular di ruang udara Radio Klasik ialah Bimbang Terluka Lagi, juga Melangkah Seiringan dan juga sebuah lagu Inggeris bertajuk Eat Eat. Dan menariknya, lagu ni merupakan lagu saduran daripada lagu Beat It oleh Michael Jackson. Selain itu, liriknya diubah sedikit dan berunsur komedi. Baiklah saudara, saya akan memperdengarkan dua lagu pilihan saudara menerusi laman sosial kami di Facebook Radio Klasik. Dan kita terus bersama dengan lagu Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Ini dia lagu Bahagialah Sayang, dan menyusul selepas itu ada lagu Hati Seorang Kekasih, lagu rakaman tahun 1982.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 3.33 minit petang. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami. Dan waktu ini bermula 3.15 minit petang sehingga 4 petang nanti, kita bersama menerusi program Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu dan menampilkan idola kesayangan saudara. Minggu ini tiga figura yang istimewa kami bawakan bersama dengan saudara, bermula dengan huruf N, Nor Kumalasari, Nor Madiah dan juga Nasir Wahab. Dan persona Senandung Persona Klasik ini yang dipilih lagu menerusi laman Facebook di Radio Klasik. Saudara juga boleh intai-intai yang mungkin belum lagi ikuti Facebook kami, boleh sama ikuti di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok. Waktu ini Wani pun sedang bersiaran langsung di live TikTok ketika ini Radio Klasik. Boleh bersama-sama bagi tap-tap screen untuk saksikan. Kalau waktu ini hanya boleh dengar suara sahaja di corong radio kan, tapi nak menonton Wani secara langsung pun boleh. Boleh terus menyaksikan di live TikTok Radio Klasik. Baiklah, bertemu kembali kita dalam rancangan Senandung Pesona Klasik yang menampilkan idola yang pastinya mengimbau kenangan-kenangan lama. Dan artis kedua yang kami pilih minggu ini juga bermula dengan Abjad N, iaitu Seniwati Nor Mardiah. Norma binti Abdullah nama sebenarnya. Dilahirkan sebagai Edis Sumampo, namun lebih dikenali sebagai Nor Mardiah, yang dilahirkan pada tanggal 14 Ogos 1932. Yang merupakan seorang pelakon wanita Singapura, Malaysia. Dan beliau juga ialah anak kandung Estefanus Lois dan juga Susanna Matilde Hui, yang juga merupakan E.R. Tompel, yang merupakan orang yang bertanggungjawab menukarkan nama beliau dari Norma kepada Nor Mardiah. Dilahirkan dari keluarga seni dan bukan sahaja berkebolehan berlakon tapi juga menyanyi. Jadi beliau juga di antara generasi pertama lah menerusi filem Melayu yang bertapak di Singapura. Nor Mardiah juga turut menyanyi bersama-sama dengan Tan Sri P. Ramli dalam filem Bujang Lapor, antara lagu filem Panggilan Pulau, Perjodohan dan Siapa Salah. Ini antara filem-filem yang dibintangi oleh Seniwati Nor Mardiah. Jadi antara filem-filem tersebut, Siapa Salah, ini rakaman pada tahun 1953. Juga ada Panggilan Pulau, rakaman tahun 1954. Juga ada filem Semerah Padi pada tahun 1956. Ada juga Hapuslah Air Matamu, lagu merupakan rakaman pada tahun 1976. Filem Siapa Besar pada tahun 1964 dan juga Si Tanggang pada tahun 1961. Ayuh kita dengarkan lagu-lagu pilihan saudara untuk artis yang kami pilih minggu ini. Ini adalah lagu Cahaya, nyanyian Nor Mardiah. Dan menyusul selepas itu juga ada lagu Penggodaan, menerusi petikan filem Keadilan Ilahi pada tahun 1956. Pencipta lagunya Osman Ahmad. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.

0: Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
1: Terima kasih saudara yang dengarkan kami di mana jua saudara berada. Boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik di telefon pintar ataupun juga menerusi saluran 705 MyTV. Ada juga rakan-rakan kita yang baru sahaja pertama kali mendengarkan suara ini ke udara di Radio Klasik. Terima kasih. Kami amat hargai kesetiaan saudara mungkin beralih ke Radio Klasik. Dan inilah medium yang untuk saudara kembali kenangan lama, mengusik di jiwa. Gitu kan? Dan waktu ini, saudara masih lagi dalam Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu yang menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini, Nor Kumalasari, Nor Madiah dan juga Nasir Wahab. Tiga figura yang cukup istimewa kami kembalikan nostalgia bersama di Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Dan terima kasih saudara yang bersama-sama ketika ini menerusi live TikTok Radio Klasik. Terima kasih yang menghantarkan love, gift dan sebagainya. Dan waktu ini penontonnya seramai 210 orang. Terima kasih banyak-banyak. Untuk artis terakhir untuk minggu ini, kami bawakan istimewa Dato' Nasir Wahab. Kalau tadi dah pun saudara dengarkan nyanyian Nor Kumalasari dan juga lagu yang terakhir baru sahaja saudara dengar, lagu Nor Madiah, nyanyian Nor Madiah dengan tajuk lagunya Alangkah Indahnya di waktu pagi menerusi petikan filem Ali Baba Bujang Lapor yang dirakamkan pada tahun 1961. Dan komposernya bersuka untuk dikongsikan bersama dengan saudara Tan Sri P. Ramli dan juga lirik oleh S. Sudarmaji bersama dengan saudara ketika tadi. Baiklah, lagu yang seterusnya istimewa figura yang dibawakan untuk saudara, kami memilih Dato' Nasir Wahab dan nama sebenar beliau ialah Muhammad Nasir bin Abdul Wahab. Dilahirkan pada tahun 18 April 1962 di Kota Kuala Muda, Kedah. Orang Kedah. Jadi rumah keluarganya terletak di Teluk Air Tawar di seberang Perai Utara di Pulau Pinang. Dan juga beliau merupakan anak ke-12 daripada 14 orang adik beradik. Dan beliau juga cukup popular dengan lagu-lagu hits seperti Bayangan Wajah Duka, Sebuah Janji Tak Bererti, Sekali Aku Jatuh Cinta, Rumah Susah Senang Kita Bersama yang berduet dengan Ramlah Ram. Juga ada lagu Masih Ingat Tak Lagi. Ini antara lagu yang cukup popular yang sering kita dengarkan. Dan juga lagu Memori Cinta Luka. Jadi ayuh kita bersama dengan lagu Sekali Aku Jatuh Cinta, lagu nyanyian Dato' Nasir Wahab. Dan menyusul selepas itu ada lagu Memori Cinta Luka. Lagu Memori Cinta ini dikomposer oleh Adnan Abdul Hassan dan liriknya oleh Muharris Yaakob. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
1: Baru saja berlalu lagu Memori Cinta Luka hasil ciptaan Adnan Abu Hassan dan juga lirik oleh Muharis Yaakob. Terima kasih kepada semua yang setia mendengarkan kami Radio Klasik yang terus memberikan sokongan yang cukup padu yang tidak berbelah bahagi terhadap Radio Klasik, terutama kepada penonton yang sedang menonton kami di live TikTok Radio Klasik. Terima kasih dengan 231 penonton waktu ini. Terima kasih kepada saudara yang belum lagi ikuti kami, boleh sama-sama ikuti di Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Dan waktu ini juga anda boleh menonton lawan ini secara langsung, bukan sekadar mendengar di corong radio, tapi menyaksikan ataupun menonton wani sendirilah, nak tengok mana lang punya suaranya kan, sebab bukan sokmoh wani live, bukan sokmoh dah kan. Baiklah, untuk waktu ini kami amat ikutilah pilihan pendengar waktu ini, yang kalau macam tadi satu jam kami ikut dara dengan lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar Radio Klasik menerusi Facebook Radio Klasik. Dan jangan lupa untuk penuhkan ruangan komen di page Radio Klasik dengan pilihan lagu saudara daripada artis pilihan kami minggu yang berikutnya. Jadi jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih untuk penerbit untuk minggu ini, penerbit eksekutif Cik Sariman Abdullah, juga penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan dan juga penerbit untuk Senandung Pesona Klasik minggu ini Encik Asrul Bakar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terus bersama dengan kami, dan ini lagu Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Jangan pergi lagi sebab Wani akan bersama-sama dengan saudara hingga 6 petang nanti, 6 jam di hujung minggu saudara. Terus bersama Radio Klasik, menggamit kenangan, irama merentas zaman.

0: pasal pembuli siber ni. Ha. Ni bukan perkara baru mana. Ha. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
1: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
0: Betul juga kan cikgu? Ha, yang menanggungnya tu bukan mereka.
2: Yang paling saya tak setuju.
0: Betul.
2: Buka aib orang yang kena buli.
1: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
3: Hentikan buli siber. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakunu fi mihnati ahli fa idza sami'a al-adhan kharaj. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

0: Cubit, cubit manja.
1: Sima. Oh, Sima. Allah, ni awak tak dengar pula dah. Sima, ni abang Haji nak tanya ni. Sima.
2: Abang Haji. Tak perasan pula. Ya, cikgu, cikgu dekat sini. Alah, siapa pula budak menangis.
1: Tak ada. Abang Haji tak ada dengar suara budak jerit. Tak ada dengar budak menangis ke apa. Alah, pandang belakang. Gini, Sima. Jangan duduk mengelok lah. Abang Haji nak tanya ni. Pasal apa Alia pulih balik semula bagai-bagai yang Abang Haji pergi ke dia tu? Abang Haji, Allah, jadi Tok Jenderal tidur. 4 hari, 4 malam Tok Jenderal tidur ni. Aduh.
2: Manalah Syima tahu. Dia suruh bagi dekat Abang Haji saja. Ha, Syima tak beranilah tanya apa-apa. Dia suruh Syima duduk dan diam aja. Ha, jangan kacau dia tengah BDR.
1: Oh. Ha. Tak tahu lah. So.
2: Tak tahu.
1: Susahlah Allah ni kalau nak jumpa dengan dia bodoh. BDR ni dia tak pergi mana-mana dah. Mau tidak sekali Abang Haji boleh lah. Pitah-pitah tu depan cabai sipai nak masuk tu.
2: Bagus juga BDR sektor awam ni kan. Berjaya menjimatkan 334 ribu liter minyak bersamaan kira-kira 678 ribu ringgit dalam tempoh 15 April hingga 22 April tau. Yang melibatkan 155 ribu penjawat awam, termasuklah si Alia tu.
1: Yalah, bagus tu, bagus lah. Itu memang Abang Haji pun puji lah. Lakuh kerja buat lagu tu tu. Malam gua kita pun sedia maklum lah. Semua ni untuk tangani krisis tenaga. Olah sepua pepatuh lama katalah, beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Tapi Abang Haji ni habis dah, habis ketia, habis daya dah ni.
2: Sabar. Perdana Menteri pun minta jemaah menteri amalkan pendekatan menyeluruh di setiap kementerian supaya dapat optimumkan penggunaan bahan api, termasuk buat mesyuarat secara dalam talian dan kurangkan mesyuarat secara bersemuka.
1: Bersemuka. Patutlah Alia tu sibuk mena bila Abang Haji telefon dia. Dia kata tengah mesyuarat lah. Abang Haji ni ajak nak ajak lah dia mesyuarat dengan Abang Haji ni lah. Nak becek pasal kambing-kambing orang tepuh untuk raya korban bulan depan ni.
2: Abang Haji mesyuarat dalam talian aje lah dengan Alia. Lepas waktu kerja dia tu. Ha, ikut saranan kerajaan. Kurangkan program dan perjalanan keluar negara. Lepas tu utamakan premis agensi atau kerajaan bagi melaksanakan bengkel dan program-program latihan.
1: Tapi Sima rasa sektor swasta pun ada buat juga ke apa nama ni BDR ni?
2: Ada. Mestilah ada. Sebab tu ketua setiausaha negara berusaha dapatkan maklumat daripada sektor swasta tentang pelaksanaan bekerja dari rumah untuk melihat secara keseluruhan jumlah penjimatan ni.
1: Ya juga deh. Gitu.
2: Gitu. Abang Haji ni faham ke tidak apa yang kita bincangkan ni?
1: Pahal. Abang Haji ni mudah pahal. Orang lain-lain semua hok si material tu Abang Haji pahal belakang. Cuma hok ni bak ni so Abang Haji tak pahal-pahal ni. Bak apa ni hadiah-hadiah Abang Haji wih dia ni dihantar balik semula. Abang Haji tak pahal. Sakit kepala Abang Haji tak mikir. Aduh. Gini. Sima tulus sikit Abang Haji.
2: Tolong apa pula?
1: Dia lah. Tak boleh kecek dia dalam dulu ni.
2: Tak nak lah, Syima.
1: Gini. Dik. Uang petik. Jangan tu bunga-bunga mangga.
2: Tak nak lah. Abang Ajis ni. Sik-sik batang pinang lah Abang Ajis ni. Tak nak lah, Syima. Balik rumah dia.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena Bella kan?
4: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
5: Bella
2: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
2: Ada
5: lagi.
2: Apa kena lubang hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
4: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
1: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Di pertemuan yang terakhir, di jam yang terakhir untuk ini terus menemani saudara di hujung minggu di ruang udara Radio Klasik, tentunya dengan lagu-lagu 80-an, 90-an kami hiburkan anda waktu ini. Sekarang dah pun 5.21 minit petang. Cepat masa berlalu untuk ini terus menemani saudara, kan? Dah pun berada di jam yang terakhir. Tapi nak ucapkan terima kasihlah kepada saudara yang seawal 12 tengah hari tadi tak putus-putus, tak berganjak ke mana. Dengarkan kami 24 jam bersiaran. Kalau kejap lagi saudara akan bersama dengan rakan setugas yang suaranya begitu lunak. Kalau dengar pejam mata boleh tertidur. Tapi dia terbawa-bawa dalam mimpi. Azlan Omar akan menemani saudara sekejap lagi. Baiklah, untuk waktu ini seperti biasa setiap hari Sabtu Ahad menerusi pilihan menggamit kenangan, kami buka ruang untuk saudara pilihkan lagu, apa-apa lagu, tapi 90-an, 80-an yang kami akan putarkan. Boleh menghantarkan melalui WhatsApp kami 013-5656-128. Kalau waktu ini yang sedang menikmati minum kopi atau minum petang, kan, selamat menjamu selera dengan lagu-lagu yang akan Wani putarkan bersama dengan saudara menerusi pilihan menggamit kenangan. Dan lagu yang pertama, Wani tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita yang berada di Kuching, Sarawak. Di Kampung Muara Tebas, Kuching, Sarawak. Katanya nama Delisha Alisha. Lagu dipinta Senandung Hidup, nyanyian Jamie Zan, ditujukan buat rakan-rakan di mana sahaja berada. Dengan ucapan selamat petang dan selamat cuti hari pekerja semalam lah, kan. Terima kasih Delisha Alisha yang berada di Kuching, Sarawak. Dan menyusul selepas itu, Wani tunaikan lagu permintaan Cik Osman Dahan Ipoh. Katanya jika terpilih nak minta lagu Rendang Tak Berbuah penyanyi Dato' Hatan. Lagu ini ditujukan pada jiran sebelah pintu semasa di Kem 96 di PP Masjid Tanah tahun 1998, Puan Saudah Ismail yang sekarang berada di Kampung Majau Batu Kikir, Kuala Pilah Negeri 9. Didoakan semoga sihat serta InsyaAllah dengarkan lagu ini dan jaga diri, jaga kesihatan. Oh, katanya terima kasih Cik Osman yang menghantarkan melalui WhatsApp kami. Baiklah, ini lagu permintaan pendengar Radio Klasik.

Radio Klasik mengalami kenangan irama merentas zaman rendang tak berbuah nyanyian Dato' Hatem. Baru saja menghiburkan saudara waktu ini dah pun 5.37 minit petang. Oh, cepat masa berlalu untuk ini terus menunaikan permintaan lagu pendengar Radio Klasik waktu ini. InsyaAllah Wani cuba yang terbaik sepanjang Wani kudara untuk kudarakan lagu-lagu permintaan yang mungkin Wani tak sempat nak kudarakan. Wani minta maaf banyak-banyak. Wani cuba yang terbaik. Okay? Okay? Waktu ini juga kita ada Cik Zain. Ha, Cik Zain katanya lagu best di Radio Klasik. Terima kasih Cik Zain. Terima kasih dengarkan Wani waktu ini. Dan Wani nak menyapalah rakan pendengar yang terus menghantarkan melalui WhatsApp Radio Klasik. Ketika ini kita ada Nur Hanimah dari KLIA. Kita juga ada Wan Ibrahim dari Pasir Putih. Ada juga Kak Rus dari Alusta. Terima kasih Kak Rus. Ada Hajah Seria Haji Karsid Sedena. Ada juga Kak Ina dari Taman Temple Rawang. Okay. Ada juga Acik Nur Malamat dari Pulau Tiga, Parit Perak. Ada Yop Badri. Ada Kak Radin Halimah JB. Ada waktu ini Cik Hamzah Osman dari Mutiara Makna Kepung, Kuala Lumpur. Terima kasih. Ada juga Kak Kasih Latifah yang dengarkan kami waktu ini. Wani hanya dapat mampu membaca sekitar nama-nama yang ada naik di WhatsApp kan di Radio Klasik waktu ini 0135656128. Dan waktu ini seperti biasalah hujung minggu ada lagu-lagu permintaan yang dihantar menerusi WhatsApp kami, dan kami cuba untuk tunaikan lagu permintaan. Kalau macam tadi, lagu permintaan daripada Cik Osman Dahan Ipoh, dengarkan lagu Rendang Tak Berbuah. Menyusul selepas ini kita ada lagu Kelmarin nyanyian Zuraidah, lagu rakaman tahun 1993. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Rindu Bayangan nyanyian kumpulan Carefree. Ini ditujukan untuk sanak saudara yang berada di Cenor Maran Pahang serta pendengar Radio Klasik dengan ucapan semoga terhibur semua. Terima kasih. Ini daripada ayah Cik Nor dari Kampung Pandan Kuantan Pahang Darul Makmur. Terus bersama Radio Klasik.

Radio Klasik menggambit kenangan irama merentas zaman itu. Dia lagu Mata, lagu rakaman tahun 1977, nyanyian Datuk Hel Amir, baru saja menghiburkan saudara waktu ini. Dan lagu itu menjadi permintaan Kak Rus dari Alostar, katanya nak dengarkan lagu itu tadi untuk ditujukan kepada peminat Radio Klasik dengan ucapan selamat berehat di hujung minggu. Terima kasih banyak-banyak Kak Rus yang dengarkan kami di Alostar kedah waktu ini. Dan waktu ini dah pun 5.51 minit petang untuk Ani terus menemani saudara di pengakhirannya, di minit yang terakhir untuk Ani terus menemani 6 jam di hujung minggu saudara hari ini untuk pertemuan kita 2 Mei 2026 hari Sabtu bersamaan dengan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah untuk pertemuan kita di hujung minggu ini, semoga dengan lagu-lagu yang telah pun Ani sediakan untuk anda 6 jam ini menemani di ruang udara Radio Klasik, dan kejap lagi saudara akan ditemani dengan orang yang cukup istimewa. Istimewa sebab suaranya sangat unik. Bila dengar tutup mata, dia terbayang-bayang seperti yang kata-kata tadi, bersama dengan DJ Azlan Omar yang akan menemani saudara sebentar sahaja lagi. Dan waktu ini Wani mohon maaf kalau ada tak sempat Wani nak tunaikan permintaan lagu-lagu pendengar yang tak putus-putus menghantarkan melalui WhatsApp kami 0135656128. InsyaAllah di lain waktu dan ketika Wani akan tunaikan lagu permintaan saudara, InsyaAllah di lain pertemuan nanti. Wani tinggalkan saudara dengan lagu Penyesalan, nyanyian kumpulan The Unwanted. Ini menjadi permintaan yang sempat Wani, permintaan terakhir yang sempat Wani tunaikan lah, daripada Jali Boyan dari Singapura. Terima kasih katanya nak dengarkan lagu Penyesalan ini. Semuanya di Radio Klasik, kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Assalamualaikum, bye bye.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio.
2: Buka radio.
3: Ramli. Buka radio.
2: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
2: Buka radio.

0: Menggamit kenangan dengan diramanya berentah zaman dengan suasana, gambaran suasana petang yang mendamaikan. Ya, saya cuba untuk berada di tempat itu. Di tempat yang saya menggambarkan berada di tempat yang tenang dengan ada bunyi kicauan burung, kokokan ayam waktu petang. Begini cara untuk menikmati suasana petang dan dalam pada melanjutkan lagi pertemuan untuk petang ini. Menyambung tugasan untuk 6 jam selanjutnya, 6 petang sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Memulakan tugasan ini didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan untuk petang petang hari Sabtu ini, ataupun disebut dalam sebutan bahasa Melayu klasik, Sabtu disebut sebagai sejana. Petang sejana 2 Mei 2026 dalam hitungan takwim Hijri, kita berada pada hari yang ke-14 Zulkaidah. Hamba untuk petang ini Azlan Omar memulakan tugasan ini juga dengan salam terlebih dahulu dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Hazwani yang dah pun menemani saudara untuk tugasan sebelum ini, dan juga menyambung lagi ruangan pilihan mengkamit kenangan. Ruangan pilihan mengkamit kenangan dikeluarkan setiap petang hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad. Maka inilah harinya, inilah harinya, inilah rancangannya, inilah pertemuannya, inilah masanya untuk saudara nyatakan lagu-lagu pilihan saudara nak ditunaikan lagi ke udara. Menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik, inilah taliannya 013-56-56-128. Dan inilah hamba orangnya yang akan bacakan kiriman-kiriman antara yang terpilih yang mengena kini untuk nak ditunaikan lagi ke udara petang ni. Mari kita tengok selanjutnya kiriman siapa lagi antara yang mengena, siapa lagi yang terpilih untuk ditunaikan ke udara petang ini. Jaga-jaga, jaga-jaga Cik Salma, jaga-jaga kanda kena. Siapa yang kena? Yang kena petang ini. Assalamualaikum Radio Klasik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Nur Hanimah Ramli, KLIA, nak minta keluarkan satu lagu nyanyian Ramlah Ram, Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Lagi kiriman yang juga mengena kiranya untuk nak diteruskan ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Kiriman daripada pengirim yang bernama Hamsurina Jali dari Seluak Tembakak, Kedah. Ui, ada nama tempat tu. Katanya nak minta lagu nyanyian Datuk Sharifah ini, Kudaku Lari Gagah Berani. Tajuk lagu tu Kudaku Lari je, tapi memanglah dalam lagu tu Kudaku Lari Gagah Berani. Berani tak DJ mainkan lagu ni? Berani, apa tak beraninya. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan ke udara petang ini, Hadi Nur Nikman dari Kota Kemuning. Andai mengena kiriman saya petang ni, nak mengimbau kenangan dengan satu lagu nyanyian UK's Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Saya tunggu tahu lagu yang menyimpan kenangan zaman persekolahan dulu-dulu. Baik, kita kembalikan semula kenangan itu, kenangan zaman sekolah ke kenangan zaman yang dah berlalu yang ditinggalkan itu, dihadirkan kembali bersama dengan lagu-lagu yang turut menyimpan kenangan dalam hidup saudara. Dan kepada yang lain turut sama terpanggil untuk lagu-lagu pilihan saudara ditunaikan. Sekali lagi talian WhatsApp rasmi kami 013-56-56-128. Pilihan menggamit kenangan, Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menjamin kenangan.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Waktu Sharif Angai ni, kuda ku lari. Menggamit kenangan dengan diramanya berentah zaman. Ya, kadang-kadang beat lagu yang rancak juga buat kita rasa macam buat senaman sikit lah. Saya nak lagi jauh tak boleh. Dalam konti ni lagi setempat aja. Okay. Baik, yang juga sedang beriadah petang-petang hari ambil masa untuk beriadah. Sihatkan diri, keluarkan peluh dan sebagainya. Baik, sambil untuk nak diteruskan lagi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, apa juga yang sedang dilakukan dalam pada menikmati suasana petang, kita kembalikan semula kenangan dulu-dulu menerusi lagu-lagu yang kami tunaikan kudara petang ini. Dan lagu-lagu yang dikudarakan adalah atas permintaan saudara. Dengan tiga yang lain, saudara yang menyusun susunan lagu untuk ruangan ini diteruskan sehingga ke pukul 7 malam nanti. Nantikan juga kejap nanti ada perkongsian rakan niaga taman menggamit kenangan kami menyusul 6.30 petang nanti. Dan sebelum itu, sempat saya tunaikan lagi beberapa kiriman pendengar untuk ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Mari tengok lagi siapa lagi yang terpilih, siapa lagi yang kena. Oh, kena lagi saudara. Cepat betul kena. Saya tak pernah kumpah. Mengena aja. Laris perniagaan saya petang ni saudara. Berniaga lagu lagi untung dari berniaga unta nampaknya. Antara yang mengena kiriman daripada Rashid Gombak. Nak menggamit kenangan petang ini dengan lagu nyanyian Datuk Nasir Wahab. Susah senang kita bersama. Kalau mengena lagu ni, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita kira sama banyak je lah. Rashid Gombak, Faiz Ahmad Fuad dari Satun, Thailand. Oh, sawadee. Siaran radio klasik jelas di sini. Diperdengarkan oleh pengusaha restoran Krua Tangke. Macam mana saya nak sebut ni? Krua Tangke. Apa je lah. Kalau boleh katanya nak minta satu lagu nyanyian Eddie Hamid petang ni. Segalanya telah berakhir. Baik, rakan-rakan dari Selatan Thailand yang juga mendengar siaran Radio Klasik petang ni, terima kasih. Satu penghargaan juga daripada kami di Radio Klasik. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena terpilih nak ditunaikan ke udara petang ini untuk ruangan pilihan menggamit kenangan ini, Cikgu Memandu Abang Jeng Misai dari Kota Baru, Kelantan. Petang ni nak cuba nasib dalam ruangan ini. Harap-harap mengenalah pilihan nombor petang ni. Banyak kali dah minta tak mengena-mengena lagi. Petang ni alhamdulillah mengena sudah. Dan kata nak mengembalikan kenangan lama dulu-dulu dengan lagu nyanyian G ataupun Fazia Latif, Tua Mengejar. Baik, untuk tiga lagu permintaan ini ditunaikan terus ke udara dalam pada meneruskan lagi ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Dan nantikan juga ada perkongsian rakan niaga taman menggamit kenangan akan menyusul kejap nanti. Pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Allah berfirman, "Wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka." Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman, "Bukankah aku telah katakan kepada kamu bahwasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, yakni beri hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan iblis. Ia enggan dan takbur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu isya untuk malam ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah, 7.36 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan, 7.38 dan Kuching Sarawak, 7.55 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Aksi Liga Super kini diteruskan. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 3 Mei, Negeri 9 FC bertemu Melaka FC, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal mengkamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Meninggalkan tamakninah ketika rukuk dan sujud, tidak tegak ketika bangkit daripada rukuk dan ketika duduk di antara dua sujud, semua itu merupakan satu tindakan yang akan menyebabkan salat seseorang tidak sempurna. Abu Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat baginda. Kemudian baginda radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat baginda. Kemudian baginda duduk bersama sekumpulan mereka. Tiba-tiba datang seorang lelaki ke dalam masjid.

0: keadaan seperti ini, yakni cara melaksanakan solatnya, maka dia telah meninggal dalam keadaan di luar daripada agama Muhammad. Dia mematuk dalam solatnya seperti burung gagak mematuk bangkai. Sebenarnya, perumpamaan orang yang salat dan mematuk dalam sujudnya bagaikan seorang yang sedang lapar, lalu dia memakan hanya sebiji atau dua biji tamar. Mana mungkin dia mampu untuk kenyang dengannya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama melintas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu isyak bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Mengawal. M-E-N-G-A-W-A-T. Mengawal. Mengawat adalah memegang atau menjawat sesuatu jawatan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Pasukan khas teliti isu kekurangan doktor, pakar perubatan negara. Allowan pasca cuti bersalin lindungi kebajikan tanpa jejas majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Satu pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata garis masa khusus telah ditetapkan untuk merangka penyelesaian menyeluruh.
1: Kami dengan 151 hospital tentunya berdepan dengan pelbagai permasalahan. Saya sangat sedar akan kritikan-kritikan, tetapi saya tahu tidak boleh saya saja untuk menyelesaikan perkara ini, dan saya telah minta KSU bersama dengan KP saya dan bahagian-bahagian tertentu BSM bagainya untuk kerjasama dengan kementerian KPT, EKE dan juga GPA khususnya, dan keuangan MOF bersama untuk menangani perkara ini secara khususnya di Sabah.
0: Menurut beliau, pasukan itu turut meneliti cadangan penambahbaikan insentif kepada pegawai perubatan termasuk allowance perpindahan bagi menggalakkan penempatan di Sabah. Ini pula usaha memperkukuh agenda penjagaan kesihatan prima dan menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. KKM menyasarkan penubuhan 81 lagi wellness hub di seluruh negara.
1: Kita ambil pendekatan menjaga sebelum sakit, bukannya ketika kita dah sakit baru kita mencari rawatan. So kita menekankan sekarang ni aspek peranannya primary health care, prevention, promotive, peranannya BBP dan terutamanya dalam konteks hari ini the wellness hub itu ya, sebagai satu extension touch base kami yang keterlibatan langsung dengan community dan rakyat.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menggesa Ahli Parlimen memainkan peranan aktif dengan mendapatkan sokongan sektor swasta melalui tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti wellness hub di kawasan masing-masing. Terdahulu, beliau merasmikan wellness hub Sandakan dan melancarkan kios kesihatan sihat ekspres berteknologi satelit hasil kerjasama dengan Myiasat yang membolehkan penduduk luar bandar melakukan saringan kesihatan kendiri dengan lebih mudah. Pendekatan perkongsian liability menerusi allowance pasca cuti bersalin EPCB dilihat mampu mengurangkan beban kos sara hidup pekerja tanpa menjejaskan operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam kenyataan berkata faedah itu menyerap sebahagian kos semasa cuti tambahan dan dilaksanakan tanpa implikasi fiskal langsung kepada majikan. Menurut Perkeso, model sama telah dilaksanakan di beberapa negara maju termasuk Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur pula berpendapat pengenalan EPCB melalui pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 langkah strategik bagi mengelakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi.
2: Kalau lah tak ada wanita yang banyak berhenti selepas bersalin, dia sebenarnya kita dapat elakkan pembaziran modal insan, kita naikkan produktiviti, lepas tu kita juga dapat tambah pendapatan isi rumah dan menyokong perbelanjaan domestik. Daripada sudut majikan pula, sebenarnya inisiatif ni dia boleh mengurangkan kos latihan semula dan juga gangguan operasi kalau wanita yang lebih berpengalaman berhenti kerja sebab bersalin.
0: Pemberian allowance berkenaan yang diumum Perdana Menteri semalam bersempena Hari Pekerja adalah bantuan kewangan sekali beri pada kadar 80% gaji bagi cuti tambahan sehingga 30 hari selepas tamat 98 hari cuti bersalin. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF mencerminkan kekuatan asas ekonomi negara dan keyakinan pelabur terhadap hala tuju Malaysia. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata ringgit meningkat kira-kira 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga akhir April lalu, sekaligus muncul antara mata wang terbaik Asia. Menurutnya, prestasi itu didorong faktor pertumbuhan ekonomi mampan, aliran masuk pelaburan asing, kestabilan politik serta keyakinan terhadap dasar kerajaan dan Bank Negara Malaysia. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersemena Tahun Melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif persidangan dan pameran MICE, Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia, Solehuddin Ahmad berkata, segmen MICE menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
3: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai. Dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state to the art, so that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni, dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Kebebasan akhbar terus berdepan tekanan dan campur tangan pihak luar sekaligus menuntut mekanisme perlindungan lebih kukuh. Perubahan Majlis Media Malaysia dilihat tepat pada masanya bagi memastikan suara wartawan kekal bebas tanpa sekatan tidak wajar. Bersempena Hari Kebebasan Akhbar Sedunia pada 3 Mei, ikuti laporan Nur Ain Abdul Talib.
4: Menurut pengarang Sinar Harian Jun Hairi Aliasa, pengamal media di negara ini masih bebas dalam membuat laporan asalkan tidak melanggar etika kewartawanan. Beliau bagaimanapun akui pengamal media masih berdepan dengan cabaran tekanan, ugutan serta campur tangan pihak berkepentingan yang boleh menjejaskan tugas mereka. Justeru, penubuhan Majlis Media Malaysia MMM dianggap mekanisme terbaik dalam melindungi hak wartawan serta menjaga profesionalisme kerjaya itu.
5: Kalau ada mana-mana pihak cuba untuk mungkin mengganggu tugas wartawan ataupun mungkin untuk cuba menyekat suara media Malaysia, sekurang-kurangnya Majlis Media Malaysia ini dia akan menjadi satu badan khas, satu organisasi khas yang boleh menjadi wakil kita atau boleh menjadi suara kepada media ini untuk memberi keadilan kepada wartawan.
4: Dalam usaha memperkukuh kebebasan akhbar, setiausaha MMM Razi Razak berkata pihaknya kini sedang memperhalusi beberapa perkara.
6: Kita ada persefahaman dengan MCMC, kita ada kerjasama dengan Content Forum. Content Forum dia buat pasal content media. So kita ada persefahaman dengan rakan-rakan itu dan sedang benda itu sedang diperhalusi. Kalau boleh tindakan tak ada ahli MMM, refer kepada kami dulu. Jangan terus direct tu je. Isu media kebanyakannya adalah isu media. Dia berkaitan dengan kewartawanan, berkaitan dengan cakap kalau wartawan itu menulis, dianggap benda itu adalah salah etika. Benda itu bukan kesalahan jenayah.
4: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pelibatan berterusan dan berkesan antara pengamal media dan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan kebebasan akhbar benar-benar dijulang secara menyeluruh.
7: Pada zaman sekarang, kita tahu era teknologi, era kecerdasan buatan, era artificial super intelligence yang ada sisi yang sedikit sebanyak mencabar aspek kepercayaan dan keyakinan terhadap industri kandungan secara keseluruhannya.
4: Ain Talib, RTM.
0: Luar negara. Satu gempa bumi bermagnitud awal 5.7 melanda wilayah Nara di barat Jepun pada Sabtu. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, kekaran berlaku pukul 6.28 petang waktu tempatan pada kedalaman 70 km. Setakat ini tiada laporan mengenai kecederaan atau kerosakan. Pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Jerman disifatkan sebagai langkah yang telah dijangka. Tegas Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius, situasi itu perlu dimanfaatkan Eropah untuk memperkukuh keupayaan keselamatan serantau. Pentagon pada Jumaat mengumumkan pengunduran 5,000 anggota tentera dari Jerman dalam tempoh setahun akan datang. Langkah itu berlaku ketika Presiden Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif sehingga 25% ke atas import kenderaan dari Kesatuan Eropah. Atlet lontar peluru negara Jonah Jang Regan memecahkan rekod kebangsaan miliknya pada Kejohanan Melontar Asia 2026 di Mokpo, Korea Selatan. Lontaran sejauh 18.81 meter mengatasi rekod terdahulu 18.78 meter yang dicatatkan tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan khas teliti isu kekurangan doktor, pakar perubatan negara. Elaun pasca cuti bersalin lindungi kebajikan tanpa jejas majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

2 Mei 2014, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, mula beroperasi. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, secara rasmi memulakan operasinya bagi menggantikan Terminal Penerbangan Tambang Murah, LCCT. Sebanyak 4 syarikat penerbangan turut memulakan operasinya, iaitu Malindo Air, Cebu Pacific Airways, Lion Air dan Tiger Air. KLIA 2 yang berjarak 1.5 km dari terminal utama KLIA dilengkapi dengan kemudahan bertaraf dunia. Antara kemudahan yang disediakan adalah 163 kedai, jambatan udara, hotel transit dengan kapasiti 80 bilik dan landasan ketiga yang pertama seumpamanya di rantau ini. Ia turut dilengkapi dengan hub pengangkutan untuk bas, teksi dan Express Rail Link, ERL.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Super kini diteruskan. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 3 Mei, Negeri Sembilan FC bertemu Melaka FC, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar lah, aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al azlanunil umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Eh, Ramleh.
3: Eh, Ramleh, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramleh.
3: Buka radio.
4: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Radiklah saya menggamit kenangan irama merentas zaman. Melangkah melepasi 9 malam untuk kemeriahan malam hujung minggu di Radio Klasik. Bertemankan hamba, masih lagi bertemankan hamba Azlan Omar untuk melanjutkan lagi pertemuan malam ini membawa ke pukul 12.30 malam nanti. Bawa ke mana? Bawalah ke mana-mana pun. Siaran kami dapat diikuti di mana sahaja, dari kejauhan juga melalui aplikasi RTM Klik. Dan selebihnya bawa bersabar. Okay. Bawa bersabar untuk kita mulakan rancangan Melodi Antarabangsa di Radio Klasik. Setiap malam hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad, maka inilah harinya untuk rancangan Melodi Antarabangsa. Sambut salam hamba untuk teruskan lagi, lanjut pertemuan jam ini dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam. Menikmati malam hujung minggu, penghujung hari Sabtu. Untuk hari ini, Sabtu dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai sejana. Penghujung sejana untuk rancangan Melodi Antarabangsa dengan seleksi lagu-lagu dimuatkan dalam Melodi Antarabangsa ini. Lagu-lagu dari seantero dunia kiranya. Juga antara yang dikongsikan ada lagu tema Siri TV pilihan untuk malam ini. Siri TV mana yang akan saya kongsikan kejap nanti. Jadi nantikan, dan dalam pada nak meneruskan langkah pertemuan untuk rancangan Melodi Antarabangsa, macam biasa sudah kita pasang kuda-kuda dulu. Biar kemas, biar tegap, biar kukuh. Ha, masuk. Biar kukuh tapaknya sedaga supaya tidak sumbang langkah yang akan diteruskan dalam memulakan rancangan Melodi Antarabangsa untuk malam ini. Berbekalkan dengan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuat-buat ui panjangnya saudara. Okay. Baik, dengan rasa itu mari kita lanjutkan lagi pertemuan untuk Melodi Antarabangsa malam ini. Kejap nanti antara lagu yang dimuatkan untuk dikongsikan bersama antaranya ada lagu nyanyian Andy Williams.
1: Where do I begin to tell the story of how great.
0: Andy Williams untuk lagu ini, Where Do I Begin Love Story. Kat mana nak mula? Kita dah mula dah pun sekarang. Baik, juga nanti menyusul ada lagu nyanyian Whitney Houston. Dia mula tadi perlahan, Where Do I Begin. Tapi bila dah mula, dia mula rancak sendiri dengan lagu nyanyian Whitney Houston untuk lagu ini. I Wanna Dance With Somebody, Somebody Who Loves Me. Juga nanti, ada ramai lagu Hindi juga dimuatkan dalam melodi.

Lagu nyanyian Udit Narayan dan Alka Yagnik untuk lagu ini, Meri Mehbub, Meri Sanam. Irama lagu Hindi juga turut dimuangkan dalam perkongsian untuk rancangan melodi antara bangsa malam ini. Baik, masanya yang menantikan lagu tema siri TV pilihan untuk nak dikongsikan malam ini. Ramai yang minta siri TV ini untuk saya kongsikan. Siri TV juga masih lagi dari Jepun, saudara. 2-3 minggu ni siri TV dari Jepun aja. Dan cluenya untuk lagu tema siri TV malam ini, cerita ni panjang, saudara. Panjang sungguh episodnya. Berapa puluh ratus episod saya pun tak ingat lah. Tapi saya pernah antara yang menonton siri TV ni. Dari dia kecil ceritanya, dia membesar jadi anak dara. Kemudian dia kahwin, jadi mak. Dia jadi mak, dia dapat anak. Dapat anak, jadi dapat cucu. Dia jadi nenek. Panjang ceritanya. Baik, siri TV dari Jepun. Kalau mungkin nak meneka siri TV ni, berikan jawapan menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik kejap nanti, 013-5656-128. Jangan lupa nyatakan sekali nama saudara sebagai pengirim untuk saya kreditkan nama saudara kejap nanti. Ini dia perkongsian lagu tema siri TV Radio Klasik. Lagu tema siri TV di Radio Klasik.

0: Lagu tema Siri TV di Radio Klasik.
1: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelusuk dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
2: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Klasik.

Oh, asyik maksyuk saudara. Tahu-tahu lagu dah habis. Okay. Itu menunjukkan, itu menandakan yang kadang-kadang kita asyik menikmati lagu-lagu yang dikeluarkan di Radio Klasik. Dan begitu juga lah kiranya kalau saudara sedang melakukan rutin kerja harian, ada yang tengah lipat baju kah, gosok baju kah, sambil menjadikan Radio Klasik ini sebagai peneman aktiviti malam saudara. Tahu-tahu sambil duduk layan lagu, tahu-tahu dah hampir sebakul kain dah berlipat. Tengok, kita tak sedar, tak sedar masa yang berlalu. Baik, sambil saya nak siapkan seteko kopi panas lagi untuk dinikmati malam ni saudara. Saya nak kena ada kopi panas, barulah segar mata ni dan barulah lancar sikit tekak ni saudara. Al-maklumlah, dah kerja saya banyak cakap kan. Dalam pada lancar, saya nak sebutkan nama-nama pendengar Radio Klasik yang berjaya meneka dengan betul lagu tema siri TV yang dah pun dikongsikan tadi. Tapi sebelum itu kita jemput minum dulu. Kepada yang juga sedang minum waktu ini, jemput minum sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lega, nikmat rasanya sedaga. Baik, lagu tema siri TV yang dah pun dikeluarkan tadi, cerita berepisod-episod panjangnya, siaran dulu-dulu era tahun 80-an saya kira. Daripada dia kecil sampai dia besar, dia jadi mak, dia jadi nenek, tak habis-habis cerita. Inilah cerita yang dimaksudkan Oshin. Dan antara yang berjaya meneka malam ini, ramai, ramai yang menonton siri TV ni dulu-dulu. Antaranya Azroy, Seha PJ, Rozifa JB, Rozifa dari JB, Said Nazri, Matai Perlis, Faiz, Faizah Yusof dari Taman Jaya, Simpang Renggam, Johor, Maizatul, Taman Rosah Jaya Seremban. Ui, ramai ni. Cikgu Nur Zali, Lostak Kedah. Siapa nama ni? Haji Jas Lakin, JB. Kak Ayah dari Kuala Nerang Kedah, Azizul Seremban, Kak Long Greek, Sofia Manas, Sarina Damuru, Neni Nur, Bukit Beruntung, Rawang, Awang Binjol, Baling Kedah, Aki Ulu Ceka, Kuantan, Nur Zizah Said, Kuala Pilah. Dan tak ketinggalan yang seorang ni, antara yang suka menonton siri TV, tak pernah miss, Zulngah 434 dari Klang. Baik, terima kasih semua yang berjaya meneka. Saya menggambarkan bahawa siri TV ni antara siri TV yang menjadi tontonan ramai satu ketika dulu. Dan inilah dia antara yang dikongsikan dalam rancangan Melodi Antarabangsa setiap minggu, lagu tema siri TV pilihan. Baik, sekarang kita mengejar masa, meniti waktu menuju ke pukul 10 malam untuk nak ditunaikan lagi antara lagi lagu yang dimuatkan untuk perkongsian dalam rancangan Melodi Antarabangsa malam ni. Antaranya kejap nanti, pernah dengar lagu nyanyian Doris Day versi nyanyian Doris Day? Perhaps. Mungkinlah itu versi nyanyian Doris Day. Tapi yang saya nak keluarkan kejap nanti, versi nyanyian Nat King Cole. Kisas. Dalam versi bahasa Spanyol, Spanish. Kisas. Nat King Cole juga nanti. Ada lagu nyanyian Daniel Boone. Beautiful Sunday, Daniel Boone untuk lagu ini. Tapi sebelum itu, dah dengarkan dulu untuk lagu ini. Lagu yang juga sering kali memeriahkan pesta-pesta, funfair-funfair dulu-dulu. Era tahun 90-an, pergi je funfair mana-mana. Lagu inilah yang berkumandang. Mr. President, Coco Jumbo. Menghiasi pertemuan untuk rancangan Melodi Antarabangsa, Radio Klasik.

Mengemin-kenangan dengan irama yang merentas zaman dengan seleksi lagu-lagu dimuatkan untuk perkongsian sepanjang rancangan Melodi Antarabangsa berlalu. Daniel Boone untuk lagu Beautiful Sunday. Antara yang dimuatkan untuk perkongsian dalam rancangan Melodi Antarabangsa malam ini. Nantikan rancangan Melodi Antarabangsa digunakan setiap hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad. Hari ini hari Sabtu separuh hari, esok hari Ahad holiday. Jadi kalau nak dengar rancangan Melodi Antarabangsa hujung minggu bolehlah, sedara hari Sabtu dan hari Ahad. Jadi malam esok satu lagi, satu hari lagi untuk rancangan Melodi Antarabangsa. Dan untuk malam ini, ini aja kesempatan waktu yang ada. Terima kasih untuk setiap kiriman WhatsApp yang dikongsikan, ada yang yang mencadangkan juga lagu tema siri TV yang lain lagi untuk nak dikongsikan untuk pertemuan mendatang, insyaAllah. Nantikan. Dan untuk malam ini kita akan tamatkan rancangan Melodi Antarabangsa untuk kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik kejap nanti dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Hamba Azlan Omar menamatkan Melodi Antarabangsa untuk malam ini dengan lagu ini, nyanyian Mariah Carey, My All. Terima kasih semua untuk terus kekal menikmati kami sebagai stesen radio pilihan, menggamit kenangan di sini, di Radio Klasik.

0: Kompetisi Liga Super kini diteruskan. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 3 Mei, Negeri Sembilan FC bertemu Melaka FC, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentah zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Sabar terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggami kenangan dengan irama yang merentah zaman. Terbaik mungkin kami sajikan bahawa saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini melangkah melepasi pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan Melodi Antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu Melodi Antarabangsa dikudarkan bawah saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam. Nanti saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan film Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, seharusnya sudah mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam, juga ketenangan waktu malam dengan dibuai lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini. Di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran Radio Klasik. Dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

0: Ampun, Datuk. Anak hamba kata, kita keturunan lain-lain. Datuk keturunan ayam Belanda. Kita keturunan itik serati, tak boleh kahwin.
1: Lagi pula, anak hamba kata,
0: anak Datuk misalnya macam kucing.
2: Inilah pertama kali kami menerima penghinaan semacam ini. Siapakah gerangan di kau orang muda? Adiknya kah? Atau abangnya?
3: Adik pun bukan, abang pun bukan. Tersentuh puspawangi, cina kawan.
2: Cis manusia durjana, kata-katamu semua aku. Harimau di hutan kenapa ku jina? Ini kan pula kucing pelihara.
3: Biar berdentum guruh di langit. Bumi tak hancur sebelum kiamat. Nostalgia di

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam saudara untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini, untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini. Untuk saya tamatkan tugasan di sini, bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Gegar Super kini diteruskan. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 3 Mei, Negeri Sembilan FC bertemu Melaka FC, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 minit malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
3: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi. God.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Mengawat. M-E-N-G-A-W-A-T. Mengawat. Mengawat adalah memegang atau menjawat sesuatu jawatan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 40 hingga 46.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
2: Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an itu peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
3: Walaqad jaa'a aala fir'aunan nuzur.
2: Dan demi sesungguhnya Fir'aun dan kaumnya telah didatangi rasul-rasul pemberi amaran.
3: Kaz-

0: الزبر.
1: Adakah orang-orang kafir kamu, wahai kaum musyrik Mekah, lebih baik kekuatan, kekayaan dan kehandalannya daripada kaum-kaum kafir yang tersebut itu? Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti dalam kitab-kitab suci tentang kebebasan kamu dari azab?
0: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Mereka tidak mempunyai sebarang bukti, bahkan mereka akan berkata dengan angkuhnya, kami satu kaum yang bersatu, yang sudah tentu dapat membela diri.
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari.
0: Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adaha wa amar.
1: Bukan kekalahan itu sahaja, bahkan hari kiamat ialah hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya. Dan azab seksa hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi. Tengah malam saudara pasti tidak akan lagi sepi kerana saudara akan ditemani oleh Firdaus. Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus setia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini 3 Mei 2026 bersamaan 15 Zulkaedah 1447 Hijriah. Selamat berhujung minggu. Hari ini hari Ahad. Jadi macam biasa kita ada pilihan menggamit kenangan. Baiklah, lepas ini saya akan terima, saya akan siarkan lagu I Love You, I Miss You, pilihan daripada Roza Razali yang berada di Kuching, Sarawak. Katanya lagu ni ditujukan khas buat hiburan Nick Faizal Hanafi. Nick Faizal Hanafi yang berada di Brunei Darussalam dengan ucapan keep me in your heart. Baiklah, saya terima pemanggil yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Ya, siapa di sana?
1: Cik Osman Goodbye dari Pembinaan Cik Pedro.
0: Ya, Cik Osman Goodbye. Yang ya, pertama.
1: Alamak, simpul ya, kali.
0: Ya. Baik, pilihan lagu?
1: Pilihan lagu doa aku buat kekasih lah untuk apa ketiga Ibrahim dengan apa doa ya kan?
0: Ya, doa buat kekasih.
1: Ya, ya, doa untuk Haji Alika.
0: Ya.
1: Ada Zainal, Pak Long, Pak Long Johan lah.
0: Yeah.
1: Syah, Salim Poleh, Pak Bucu Ping lah.
0: Yeah.
1: Abang King, Jasir Hamid, Hamid Arun, Kak Mah, Kak Linda di Sarawak, Kak Ram dan Sima je sajalah. Semoga ini apa, kejual balik dengan selamatnya nanti.
0: Baik.
1: Okey. Assalamualaikum, jumpa lagi. Goodbye.
0: Waalaikumsalam dan goodbye. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana?
2: Saya Intan dari Pulau Pinang.
0: Ya, masih di Pulau Pinang? Tadi pun Pulau Pinang juga.
2: Pulau Pinang.
0: Ya.
2: Saya sebelah sini, sebelah Batu.
0: Ya, pilihan lagu?
2: Saya pilih lagu Stay, Sanggup Kakak Bersama Sayang. Untuk semua saya sangat cantik masnya.
0: Sanggup? Sanggup ke?
2: Sanggupkan bersabar sayang.
0: InsyaAllah baik.
2: Okay, maaf. Saya bertujuk buat ucapan ni untuk semua sahabat-sahabat ni. Dan juga saya di Kuala Kenalan dah. Dia tinggal di nombor PIN 0135339174. Saya ulangi 0135339174. Terima kasih DJ.
0: Baik, sama.
3: Masuk pilih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: boleh malam ni nak dengarkan lagu nyanyian daripada Muhaini Suratman yang bertajuk Jangan Dirayu. Baiklah, lepas ini kita akan dengarkan kedua lagu tersebut. Baik, saya terima pemanggil yang seterusnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, orang cantik, handsome. Aduh, kakak dah lama dah
0: cakap Linda. Ya, Kak Linda di Sarawak.
1: Ya lah, alhamdulillah lah. Doa kakak ni tadi, oh Tuhan. Lama tak bercakap dengan Peda. Apa khabar Peda?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Aduh, ya bila lah kakak nak jumpa Peda tu. Saya pergi ke TA, ke Johor, ke L. Sango, mudah-mudahan lah. Saya ingin nak pergi Kedah, tapi nak jumpa dengan Masya, dengan itu Kak Leha, Pak Long. Kakak pun dah masuk radio Kedah. Kakak nak minta lagu ya.
0: Lagu pilihan.
1: Boleh double tak?
0: Satu je satu.
1: Satu ya.
0: Ya, satu
1: kakak
0: je.
1: Kakak minta lagu. All Up. All Up of Love ya. Dari Supply ya.
0: Yes, Supply. InsyaAllah.
1: All Up of Love ya. Kalau buka dia punya live itu ramai orang. Sedap dia punya live. Kakak salam ya untuk Peda. Moga Peda sehat, selalu ceria, murah, rezeki, panjang umur dengan anak-anak tu ya.
0: Baik.
1: Untuk adik tak lama lagi menyambut hari raya Adil Adha, maaf jahil dan batin Peda kalau kada kakak ada berjaga. Salam untuk Ajura, jangan tidur. Untuk Kaleha di Taman Mangis, untuk itu Maksha dengan Adesha dengan anak putra dia 5 putra dia tu. Untuk Usman Gudba itu selalu dia berucapan untuk Ahmed Arun di Kemaman, untuk Khadijah Sungkai Perak, untuk siapa lagi ya? Kalau inilah kalau kita nak bergabung ni. Untuk itu Jejaka Idaman, untuk Emma, untuk Karos, malam dia hantar lagu. Dia dengar lagu dia itu Power of Love. Lagu Celine Dion dia minta. Makasih Kak. Dia bagi Kak suka Elina suka dengar lagu Inggris dia kata minta lah. Malam ni moga dia dapat lah malam ni. Untuk Kak Ros apa lagi yang Pak Mangah Mila di Pantai Dalam ya, untuk Mak Siti, untuk Jemari, untuk Abang Yeng, Abang C. Oh itu Pak Long Johan kita.
0: Yeah.
1: orang semua orang Kedah lah. Kano yang di Tengganu tu, Kano dari Lumun, apa nama dia? Yeah. Yang kakak lupa ni, lagi makan saya pedal. Untuk yang lain-lain susah nak dapat talian pedal.
0: Yeah.
1: yang lain-lainnya, yang kakak, oh, orang Sarawak tadi kan, abang Sarawak tak tahu nama dia. untuk semuanya lah orang yang mendengar itu kan. Oh itu Ubu Mawa ya, untuk Ubu Mawa.
0: Yeah.
1: Semua. Oh itu yang dari Kelantan tu semalam yang panggil kakak. Makasih ma, Timah Macang tu.
0: Yeah.
1: Makasih ma semalam buat ucapan dengan kakak. Moga dia sehat dengan anak-anak dia lah. Beda itu saja yang lain-lain kakak. Semuanya lah pendengar radio klasik, selamat malam.
0: Baik.
1: Hati pulang hati-hati. Di konti itu berhati-hati ya pedal ya.
0: Baik, insyaAllah.
1: Okay, bye, selamat malam. Makasih.
0: Sama.
1: Bye.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Fidaul.
0: Ya. Yeah. Jumpa hari.
2: Fidaul nak lagu je lah Fidaul nak?
0: Ya, boleh.
2: Asian Erti Budi daripada Azian Maswan.
0: Erti Budi, insyaAllah.
2: Untuk Kak Linda, untuk Abang Iq, dan untuk Abang Zahli, dan untuk semua lah. Untuk Fidaus, selamat tinggal. Okay, Fidaus, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
3: Pilih, memang masuk pilih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM The Classic Istimewa Bersama Juara Bintang Klasik 2023, Hisham Rahim. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Usmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan, Eddie Roslan, jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim bin Muhammad Nur dan juru adun Syamril bin Muhammad Saleh. Saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan iringan Orkestra RTM bertemankan saya, Nadia Ahmad. Dengarkan lagu persembahan Hisham Rahim, lagu nyanyian asal Kefri, lagu bertajuk Dendangan Laguku, ciptaan Omar Taib. Lirik oleh S.A. Manja digubah semula oleh Muhammad Usmadi bin Muhammad Ramli. Seterusnya, lagu Kisah Seorang Biduan, ciptaan Syam Bimbo, nyanyian asal Datuk Dahlan Zainuddin digubah semula oleh Shah Hakam bin Mukhtar. Dengarkan Orkestra RTMD Klasik Istimewa Bersama Juara Bintang Klasik 2023, Hisham Rahim.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Orkestra RTM di Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Eddie Roslan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim bin Muhammad Nur, dan juru adun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan lagu terakhir persembahan Hisham Rahim, lagu bertajuk Dendang Remaja, nyanyian asal E. Romzi, ciptaan Asnadi Markub, dan lirik oleh E. Romzi digubah semula oleh Nurul Farhana. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 2.13 minit pagi. Antara yang temankan saya, Rohaizi di Pendang, Kedah. Katanya, temankan Firdaus Issa sambil dengarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Terima kasih. Pak Wan, Bobo Lambuk, Pandan Jaya. Katanya, sedang masak gulai jering 6 kilo. Untuk menambah hidangan majlis hari keluarga Mat Rawi, Pak Wan, waris yang tua. Dia kata, okey. Majlis hari keluarga Mat Rawi. Pak Wan ni, Pak Wan Bubur Lambuk ni, waris yang paling tua, dijangka kehadiran hampir 300 orang. Perjumpaan ini akan berlangsung di UPM Serdang. Kepada sanak saudara dan cucu-cucu serta cicit-cicit, jangan terlupa pula ya, kata Pak Wan, jam 10 pagi hingga 2 petang. Dan katanya kalau DJ Firdaus lalu kawasan tu, singgah lah. InsyaAllah kalau saya lalu situ, saya singgah. Itulah orang kata apa, ambil kesempatan untuk buat program bersama keluarga. Jadi teruskan kesetiaan saudara, dengarkan Radio Klasik 24 jam di mana jua berada. Ada yang jadikan teman untuk masak, ada yang jadikan Radio Klasik sebagai teman untuk menjahit, ada juga yang jadikan sebagai teman kesepian. Apapun, terima kasih.

0: perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan tahta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Siapa lagi yang temankan saya? Katanya Pak Malau, Pok Kelang. Saya dah jaga dari tidur. Tolong isteri buat kuih. Tugas saya basuh pinggan mangkuk atau bekas-bekas selepas bajuan tepung untuk buat kuih. Macam itulah. Tolong-menolong. Barulah orang kata apa. Hubungan rumah tangga tu kekal sampai jannah. Jadi, para suami kat luar sana, ikutilah cara Pak Malau yang bantu isterinya buat kuih. Bukan bantu buat kuih, bantu basuh-basuh bekas buat kuih tu. Jadi, turut temankan saya, Maizatul Kusmawati di Rasah Jaya Seremban dan Kak Tipah Sakijan. Tak lupa juga Zalan Husin di Ipoh. Katanya, salam hujung minggu. Saya di Kuantan Pahang. Tunggu cucu jap dalam 2 minggu. Anak sulung pergi ke Mekah. Terpaksa bawa radio dari Ipoh. Radio Klasik tak boleh tak dengar, kata Zalia Husin. Nampaknya jaga cucu 2 minggu. Macam-macam kata apa aktiviti yang kita lakukan sambil dengarkan Radio Klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu, 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Simfoni Hujung Minggu berteman dengan saya Firdaus Isa. Nanti pukul 3 pagi hingga 4 pagi, saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Tapi terima kasih kepada yang temankan saya, teman-teman. Katanya macam Roza Razali di Kuching. Siapa lagi? Acik Nomor Alamat Pulau 3, Kak Alifah di Kajang dan Dayang Jamalah di Lok Kawi Sabah. Tak lupa juga Raz Zarina di Seberang Perai dan juga Syarif Amir di Alok Star. Lepas ini kita ada lagu Nak Kahwin Duit Tak Ada, kata Sweet September, dan Di Malam Persandinganmu, Datuk Syarifah ini, dan lagu 25 Minute Michael Learns to Rock, hanya di Radio Klasik Menggami Kenangan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Segalanya di Radio Klasik setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Berlalu tadi lagu Dilnye Gahedilse. Ha, dalam bahasa Melayunya bermaksud, hatiku berkata kepada hatimu yang aku telah jatuh cinta padamu. Ha, macam itulah ceritanya. Baiklah, lepas ini kita ada Tiada Jodoh Antara Kita, Zainazin dan juga Kenangan Lalu. Selamat pagi kepada yang baru bangun pagi. Selamat masak-memasak kepada yang sedang masak. Selamat bekerja. Selamat bertugas kepada yang bekerja macam saya. Dan kepada yang mandu, hati-hati di jalan raya.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu, lagu kenangan lalu, nyanyian Flybeat. Ha, dikatanya lupakan kenangan pahit, kita bina hidup baru. Baiklah, 4.30 minit pagi nanti kita ada Tamadun Islam pagi ini dengan tajuk Salamah Bin Aqwa. Jadi sama-sama kita nantikan dan kita dengarkan Tamadun Islam.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin pendengar yang dikasih sekalian, kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Bayangkan, seorang pejuang yang tidak memerlukan tunggangan untuk mengejar musuh, tetapi hanya dengan kekuatan kakinya, dia mampu menggegarkan satu pasukan tentera musuh. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, kita sering mendengar tentang ketajaman pedang Khalid Al-Walid atau kekuatan fizikal Ali bin Abi Talib. Namun pada hari ini, kita akan menyingkap kehebatan seorang pahlawan yang unik, iaitu Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Salamah bin Amru bin Sinan bin Al-Aqwa' Al-Aslami. Beliau berasal daripada kabilah Bani Aslam, satu kabilah yang terkenal dengan ketangkasan dan keberanian. Salamah bukan sekadar seorang pahlawan. Beliau merupakan seorang zahid, iaitu individu yang tidak mengejar kemewahan dunia dan ahli ibadah yang sangat mencintai Rasulullah. Beliau memeluk Islam di tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dan merupakan salah seorang daripada mereka yang memberikan bai'atul ridwan di bawah pohon, iaitu syajarah di Hudaybiyah. Keimanan yang terpatri dalam sanubarinya bukan sekadar di bibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan fizikal yang luar biasa. Sumbangan terbesar dan paling ikonik dalam sejarah hidup Salamah bin Al-Aqwa' berlaku dalam peristiwa Ghazwah Dhi Qarad yang juga dikenali sebagai Perang Al-Ghabah. Kisah ini bermula apabila sekumpulan perompak yang diketuai oleh Uyainah bin Hisn Al-Fazari merampas unta-unta milik Rasulullah dan membunuh pengembala serta menculik isterinya. Salamah yang ketika itu sedang menuju keluar Madinah dengan hanya membawa busur dan anak panahnya menyedari kejadian tersebut. Tanpa menunggu bantuan tentera berkuda, Salamah mengejar gerombolan musuh tersebut dengan hanya berlari. Beliau mendaki bukit-bukit, memintas jalan dan menghujani musuh dengan anak panah sambil melaungkan slogan kebanggaannya. Aku adalah anak Al-Aqwa' dan hari ini adalah hari kemusnahan bagi mereka yang hina. Salamah berjaya melengahkan musuh, merampas kembali unta-unta yang dicuri, malah memaksa musuh meninggalkan barangan mereka kerana ketakutan dengan serangan tentera tunggal ini. Beliau terus mengejar sehinggalah bantuan dari Madinah tiba. Keberanian luar biasa ini tidak terlepas daripada perhatian dan pengiktirafan Rasulullah. Selepas peristiwa Dhi Qarad, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan penuh bangga, sebaik-baik pasukan berkuda kita hari ini ialah

0: bahagian untuk pasukan berjalan kaki. Walaupun Salamah hanya berjalan kaki, baginda juga membenarkan Salamah membonceng di belakang unta baginda ketika pulang ke Madinah. Ini satu kemuliaan yang sangat dicemburui oleh para sahabat lain. Selain ketangkasan fizikal, Salamah juga dikenali sebagai seorang yang sangat dermawan dan juga pemurah. Beliau sering bersedekah dan tidak pernah menghampiri perkara yang dilarang. Beliau menetap di Madinah untuk tempoh yang lama sebelum berpindah ke kawasan pendalaman Rabadah selepas kewafatan Khalifah Uthman bin Affan bagi mengelakkan fitnah politik. Namun akhirnya beliau kembali ke Madinah beberapa hari sebelum kewafatannya pada tahun 74 Hijrah pada usia sekitar 80 tahun. Para pendengar sekalian, demikianlah kisah seorang tokoh yang luar biasa dan unik. Sehingga kita berjumpa lagi pada slot akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.39 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 3 Mei 2025 Masihi bersamaan 15 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.52 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.55 minit pagi. Kuching Sarawak 5.21 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.46 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.44 minit pagi. Kuantan Pahang 5.48 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.47 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 5.52 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.53 minit pagi. Ipoh Perak 5.54 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 5.55 minit pagi. Alustar Kedah 5.54 minit pagi dan Kangar Perlis 5.53 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 4.44 minit pagi, menghampiri pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Izzat Sofi dalam Wirama Hujung Minggu. Baiklah, ingin saya kongsikan kata-kata daripada Imam Syafi'i. Katanya, orang yang menjaga maruah sentiasa di dalam perjuangan. Pendek dan sangat bermakna. Baiklah, terima kasih kepada yang ucapkan salam subuh, salam tahajud. Antaranya kita ada Ajah Sari Haji Kalsit, kita ada Roza Razali, kita ada Kak Wan Kabung, siapa lagi, kita ada Pak Cik Razali di Selayang, Min Rahim di JB, Jejaka Idaman di Flat Street Selangor, Putri Santubung di Kabung, Kak Tipas Sakijan, Kak Muzlah Temun, Kak Rahmah Jabar yang berada di Hospital Keluang, katanya menjaga kakaknya yang sakit. Syarif Amil pun ada, Lut Hamzah, Hajah Talib di Penduduk Pontian, Kak Alifah Kajang dan ramai lagi yang mendengarkan Radio Klasik walaupun tak kirimkan kiriman WhatsApp, tapi saya pasti saudara sentiasa menjadi pendengar yang setia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Dong Keladi. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Oleh itu saya Firdaus Issa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap harap dimaafi, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Sepanjang jalan kenangan.

0: untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

علي يا أمه يا أمه تعلمين والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Awau. AWAU. Awau. Awau adalah binatang mamalia yang agak kecil dalam keluarga monyet yang mempunyai bulu yang berwarna hitam kecuali di keliling matanya yang berwarna putih dan tidak berekor. Juga dikenali dengan wak-wak, ungka tangan hitam.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
0: Radio Klasik menggamit kenangan. Sekarang ni telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor dan sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa.

0: sepandan.
1: You guys ready? 1, 2, 3. Publish.
2: Eh, korang,
3: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
0: Seriously?
4: Saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026. Bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Dondang Mustika, nyanyian Kooperatasa. Baru saja menghiburkan saudara. 6.44 minit pagi. Assalamualaikum. Kepada baru saja bersama dengan kami. Tengah menyediakan sarapan pagi. Atau juga ada yang mula berjoging. Sambil dengarkan kami di mana saja berada. Yang paling penting, terima kasih di atas kesetiaan saudara dan saudara. Antara 3 juta pendengar setia kami yang mendengarkan di pelbagai platform RTM Klik Frekuensi di seluruh negara, juga di saluran 705 Freeview. Baik saudara, tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Kita beri bolang dengan lagu nyanyian Zaleha Hamid bersama Aziz Ahmad, Melodi Cinta. Terus kekal setia, Wirama.

0: KKM tubuh pasukan khas teliti isu kekurangan doktor. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata garis masa khusus telah ditetapkan untuk merangka penyelesaian menyeluruh.
1: Kami dengan 151 hospital tentunya berdepan dengan pelbagai permasalahan. Saya sangat sedar akan kritikan-kritikan, tetapi saya tahu tidak boleh saya saja untuk menyelesaikan perkara ini, dan saya telah minta KSU bersama dengan KP saya dan bahagian-bahagian tertentu BSM bagainya untuk kerjasama dengan Kementerian KPT, EKE dan juga GPA khususnya, dan keuangan MOF bersama untuk menangani perkara ini secara khususnya di Sabah.
0: Pasukan itu juga akan meneliti cadangan penambahbaikan insentif kepada pegawai perubatan termasuk allowance perpindahan bagi menggalakkan penempatan di Sabah. Dalam usaha memperkukuh agenda penjagaan kesihatan primer dan menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata KKM menyasarkan penubuhan 81 lagi wellness hub atau pusat komuniti setempat di seluruh negara.
1: Kita ambil pendekatan menjaga sebelum sakit, bukannya ketika kita dah sakit baru kita mencari rawatan. So kita menekankan sekarang ni aspek peranannya primary health care, prevention, promotive, peranannya BBP dan terutamanya dalam konteks hari ini the wellness hub itu ya, sebagai satu extension touch base kami yang keterlibatan langsung dengan community dan rakyat.
0: Justeru ahli parlimen disaran memainkan peranan aktif dengan mendapatkan sokongan sektor swasta melalui tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti wellness hub di kawasan masing-masing. Berhubung kes malaria monyet di Sabah, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu sebanyak 357 kes dikesan dalam tempoh 4 bulan dengan satu kematian dilaporkan. Ranau, Kodak dan Tawau merupakan kawasan yang dikenal pasti sebagai penyumbang utama kes itu. Bagi menanganinya, kerjasama rapat daripada Jabatan Hidupan Liar serta Jabatan Perhutanan amat penting. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran Kerajaan Madani. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan yang diyakini di rantau Asia. Ini dibuktikan apabila ringgit mencatatkan peningkatan sekitar 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga penghujung April 2026, sekaligus meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam prestasi mata wang Asia diikuti China dan Singapura. Pada masa sama, IMF pula menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Malaysia 2026 kepada 4.7% berbanding 4.3% sebelum ini. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE. Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia Salahuddin Ahmad berkata, segmen MICE menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
2: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai, dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state of the art, so that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni, dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Berita seterusnya. Pendekatan berperkongsian liability menerusi allowance pasca cuti bersalin EPCB mampu mengurangkan beban kos hari hidup pekerja tanpa menjejaskan operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam kenyataan memaklumkan faedah itu menyerap sebahagian kos semasa cuti tambahan dan dilaksanakan tanpa implikasi fiskal langsung kepada majikan. Menurut Perkeso, model sama telah dilaksanakan di beberapa negara maju termasuk Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UITM, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berpendapat pengenalan EPCB melalui Pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 merupakan langkah strategi bagi menggalakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi.
3: Kalau lah tak ada wanita yang banyak berhenti selepas bersalin, dia sebenarnya kita dapat elakkan pembaziran modal insan, kita naikkan produktiviti, lepas tu kita juga dapat tambah pendapatan isi rumah dan menyokong perbelanjaan domestik. Daripada sudut majikan pula, sebenarnya inisiatif ni dia boleh mengurangkan kos latihan semula dan juga gangguan operasi kalau wanita yang lebih berpengalaman berhenti kerja sebab bersalin.
0: Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur. Luar negara, Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO sedang bekerjasama dengan Washington bagi memahami keputusan Amerika Syarikat untuk mengundurkan tenteranya dari Jerman. Perkara itu dinyatakan jurucakap NATO Alison Hart. Menurutnya, pelarasan itu menekankan keperluan Eropah untuk terus meningkatkan pelaburan dalam pertahanan dan memikul tanggungjawab yang lebih besar terhadap keselamatan bersama. Terdahulu, Ketua Pertahanan Amerika mengarahkan pengunduran kira-kira 5,000 anggota tentera dari Jerman. Sebuah kapal tangki minyak dirampas di luar pantai Yaman dalam serangan bersenjata oleh penyerang tidak dikenali. Pihak berkuasa kini sedang berusaha mengesan dan mendapatkan semula kapal itu. Menurut pengawal pantai Yaman, kapal tangki berkenaan menjadi sasaran rompakan bersenjata oleh unsur tidak dikenali yang menaiki dan mengambil alih kawalan sebelum bergerak menuju ke Teluk Aden dan ke arah perairan Somalia. Tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab terhadap rampasan itu. Operasi navigasi udara disambung semula seperti biasa dalam ruang udara Emirat Arab Bersatu UAE. Langkah berjaga-jaga sementara turut ditarik balik. Pengumuman dibuat pihak berkuasa penerbangan awam AM. Agensi berita Emirates melaporkan keputusan itu selepas penilaian menyeluruh terhadap keadaan operasi dan keselamatan serta melalui penyelarasan dengan pihak berkuasa berkaitan. Pemantauan berterusan secara masa nyata masih dilaksanakan. Sukan bola sepak Liga Super, Sabah FC tewaskan PDRM FC 5-1 di Stadium Likas malam tadi. Jaringan tuan rumah diperoleh seawal minit ke-17 menerusi Fergus Tiamé. Gol tunggal PDRM FC pula dijaringkan Muhammad Aiman Sufi Razai pada minit ke-51. Kemenangan itu menyaksikan Sabah FC kekal di tangga ke-10 Liga, manakala PDRM FC di kedudukan ke-13. Di Iskandar Puteri, JDT turut berpesta gol apabila membelasah Kuala Lumpur City FC 7-0. Dalam perlawanan lain, Selangor kembali merampas kedudukan kedua Liga selepas menumbangkan Penang FC 4-0. Badminton Piala Thomas Perancis semakin hampir mencipta sejarah selepas menewaskan juara 2022 India 3-0 di separuh akhir, sekaligus mara ke perlawanan akhir pertama untuk bertemu juara bertahan China. Mata Perancis disumbangkan perseorangan utama yang juga pemain nombor 4 dunia Christo Popov, diikuti pemain nombor 10 dunia Alex Lenya dan perseorangan ketiga Thomas Junior Popov. China yang mengatasi Denmark 3-0 pula meraih mata menerusi pemain nombor 1 dunia Xi Yuki, peregu utama Liang Wei Keng Wang Chang dan pemain nombor 7 dunia Li Shifeng. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Okay, PKM, tubuh pasukan khas teliti isu kekurangan doktor. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Ujian hidup ini bukan tanda kita lemah. Kadang-kadang itulah yang membuktikan yang kita masih dipilih untuk menjadi yang lebih kuat. Ada masa kita akan rasa penat, jatuh, hilang arah. Hakikatnya setiap ujian dia akan hadir pada dua perkara. Pengajaran dan kenaikan darjat. Cuma kita yang kena sabar untuk nampak hikmah tu. Dan perlu diingatkan selalu, apa yang kita hilang mungkin sedang diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Apa yang kita tanggung hari ini sedang membentuk kita menjadi versi yang lebih kuat untuk hari esok. Dan apa yang kita sabarkan akan Allah gantikan pada waktu yang lebih tepat. Yang paling penting, jangan terlalu cepat putus asa. Kadang jalan hidup ini penuh dengan liku-liku, tapi bukan bermakna kita sesat. Mungkin itu adalah jalan yang terbaik yang sedang kita bawa ke tempat yang lebih baik. Jadi, bila hidup jadi berat, jangan tanya kenapa begini. Tetapi tanya apa yang Allah nak beri pada kita. Terus kuat, walau perlahan. Asalkan jangan berhenti. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin yang berada di utara, semenanjung Malaysia, Kangar, 94.9 MHz. Seperti biasa, mungkin hari ini tarikh yang cukup istimewa, 3 Mei 2026, hari lahir, ulang tahun perkahwinan. Atau juga ada cerita kenangan menarik untuk hari ini, kongsikan ke kami. 013-5656-128. Jangan lupa untuk ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja sebentar saja lagi 7.30 minit pagi. Teruskan setia dengarkan kami. Wirama Hujung Minggu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Cubit, cubit manja.
1: Wah, tingginya gunung ni, doktor, tingginya.
2: Eh, ni bukan gunung, ni bukit. Namanya Bukit Jugra.
1: Oh, bukit ni. Tapi kenapa saya macam dah tak larat nak berjalan ni?
2: Awak ni, Suzana, ketinggian Bukit Jugra ni baru 145 meter. Macam manalah awak nak mendaki Gunung Stong lagi tinggi? 1,422 meter tau.
1: Yelah, saya sebenarnya nak tengok Selat Melaka. Itu yang saya sanggup hiking ni, doktor. Tak apalah, kalau macam ni, saya nak jogging 2 pusingan je lah kat taman mengambil kenangan ni je. Lagi tak penat.
2: Macam manalah awak nak maju ke depan ni? Asyik, tak sanggup, tak sanggup, tak sanggup, tak sanggup. Eh, tak boleh macam tu, Suzana.
1: Doktor ni kan, kalau dengan pesakit kat klinik tu, doktor mesti suka membebel je macam ni kan?
2: Pesakit saya tu semuanya dengar cakap. Kalau saya bagi 10 ubat pun, mereka akan patuh ikut arahan untuk kebaikan diri.
1: Alah, saya dah beritahu satu produk dalam talian. Kalau doktor dah tahu, itu yang akan membantu saya berjalan pantas tau dan menjadi lebih tenaga. Mahal tau, doktor. Tak sia-sia saya beli tau.
2: Beli tunai ke hutang?
1: Mestilah hutang. Kan sekarang dah ada kemudahan buy now pay later, BNPL. Kita gunakanlah betul-betul.
2: Ya, memang betul. Tapi kita perlu menggunakan dengan cara berhemah bagi mengelak daripada terbeban hutang berlebihan.
1: Serius lah?
2: Lagi pula, ada di antara masyarakat kita ni yang membeli barangan asas dengan menggunakan trend penggunaan BNPL ni. Beli dulu, bayar kemudian. Sangat membimbangkan dan boleh memberi kesan negatif terhadap kedudukan kewangan individu itu sendiri.
1: Tak ada usaha nak menang gandinya ke, doktor?
2: Sekarang ni, kerajaan akan terus memantau penggunaan kemudahan BNPL tu. Tujuannya untuk memastikan mereka ini tak terjebak dengan hutang yang boleh menjejaskan kestabilan kewangan.
1: Patutlah minggu lepas ada lebih kurang 100 usahawan telah datang menyertai program usahawan Nadi at Shopee.
2: Mereka tu dijemput untuk berkongsi pengalaman dalam memanfaatkan teknologi digital.
1: Hari tu kan, doktor, saya ada terbaca satu artikel tau mengenai laporan yang dikeluarkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, iaitu 93% pencarum menggunakan wang simpanan hanya untuk membeli barangan keperluan asas harian. Dan dalam kajian yang sama, turut menunjukkan 81.7% pencarum menggunakan untuk menampung perbelanjaan berkaitan kecemasan.
2: Jadi awak dah fahamlah berkenaan penggunaan BNPL ni kan?
1: Yelah, sekarang saya dah faham dah. Dah jelas sangat dah. Penerangan doktor ni cukup terperinci. Doktor bagi tadi. Saya puas hatilah. Doktor pernah tengok tak cerita Doraemon?
2: Mestilah pernah tengok. Zaman kanak-kanak saya dulu, selalu ditayangkan di TV1 setiap petang. Doraemon yang macam-macam benda boleh dikeluarkan dari poket dia tu.
1: Wah, asyik baik tahu. Doraemon memanglah boleh keluarkan macam-macam dari poketnya tu. Tapi ada satu saja yang dia tak boleh keluarkan.
2: Apa yang dia tak boleh keluarkan?
1: Dia tak boleh keluarkan, doktor, dari hati saya.
2: Saya nak ke depan nak ambil gambar matahari terbenam tu.
1: Wah, cantiknya.

Lagu nyanyian Heavy Machine, Gelombang Cinta. Baru saja dibuatkan saudara Wirama hujung minggu. Seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jagaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan pagi ini hujan menyeluruh di kawasan Pantai Kedah, juga di daerah Perlis, Pulau Pinang, juga di kawasan pedalaman Johor. Di Sabah dijangkakan pagi ini hujan di beberapa kawasan, antaranya di daerah Tawau, Sandakan dan juga pedalaman. Sementara di Sarawak pula dijangkakan hujan di kawasan Samarahan, daerah Seri Aman, Betong, Mukah dan juga Kapit. Baik, saudara, seperti biasa, ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti akan terus setia menemani saudara bermula 8 pagi hingga 9 pagi. Dan selepas itu, berita utama akan menyusul dari pusat berita Angkasa Bodi. Terus kekal setia mendengarkan kami, walau di mana saja berada. Era Fazira, teman bicara.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.